0: Eh, saya tengok ni, saya pernah nampak tau. Jadi and kursi kalau nak tengok itu hantu ke bukan, tengok calon kangkang ada kaki tidak. Saya pernah tengok kat celah kangkang saya, tengok tak ada kaki.
1: Tak ada kaki. Awak tengok apa? Tak ada
0: orang. Rupa-rupanya dia memang ni kecil manis. Tak ada kaki. Aduh.
2: Tak baik.
1: Okey, okey. Kita terus bacakan komen untuk video tular kita yang terakhir ni. Awan yang terpilu. Sebab kalau tengok daripada gesture adik itu macam, eh, hijab aku terbuka ke ni? Sebab boleh nampak Pontianak.
0: Oh, betul. Kapu Cino pula-pula kata, esok pergi sekolah dia mesej cerita kat kawan-kawan dia ada nampak hantu menyanyi tepi jalan.
2: Betul tu. Seterusnya kita ada Fa katanya, haha, dia macam first time nampak hantu menyanyi, sebelum ni mengilai je. Betul?
1: Okey, ni komen daripada Ans. Dia kata, yang nyanyi pun steady je. Kalau aku dah ketawa dah.
0: Ya tu lah Pontianak tu, bila adik kita tu terjegil-jegil mata dia, steady masih lagi fokus menyanyi.
1: Dia teruskan lagi. Siap main gitar lagi kan.
2: Betul. Jadi untuk anda yang mendengarkan kita kan, yang mungkin macam curious, tak tahu, anda boleh singgah di fanpage kami. Sebab kelakar adik ni, daripada dia berdiri tegak sampai bongkok-bongkok pandang dia nak tengok, betul ke ni hantu ni nyanyi ni?
1: Itulah yang dia kata macam, eh, hijab aku terbekak ni, betul ke aku seorang je nampak? Tentu orang lain tak nampak pun kan?
0: Ya, yang menarik perhatian saya, Cik Ponti pun sekarang ni kena kerja lah.
1: Maknanya hidup dia tak relax kan sekarang ni? Hidup ni kerah. Bukan je hidup dah, lepas mati pun kerah juga. Okey, sebentar lagi kita ada vibe positif. Hari ni kita akan bersama dengan Mak Guam kita. Nak tahu apa ceritanya? Sebentar saja lagi 8:15 minit pagi. Tapi kita waktu ni biasalah, kita nak layan lagu Hindustan. Lagu ni Dayang cakap dia minat. Heroin dia.
0: Siapa?
1: Tabu.
0: Siapa?
1: Tabu.
0: Tabu.
1: Nama cantik.
0: Cantik. Macam saya macam first time dengar nama Tabu, sebab saya kenal Kak Jol, Yu Chaula. Ada Tabu. Cerita apa ni?
1: Tak syak.
0: Oh, syak.
1: Tak syak. Okey. Hentak bagi KL.
0: Baru KL.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
2: Berpolitik bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini baru KL.
3: Hari ini saya nak sentuh satu soalan popular yang selalu ditanyakan oleh mangsa kemalangan jalan raya. Macam mana kalau anda aksiden pada tahun 2023, adakah anda masih boleh buat tuntutan mahkamah sekarang? Jawapannya boleh. Tapi anda kena tahu tentang satu konsep undang-undang yang sangat penting, iaitu had masa atau limitation period. Dalam kes kemalangan jalan raya, undang-undang menetapkan tempoh masa tertentu sebelum hak untuk menyaman tu luput. Jadi inilah panduan masa yang anda wajib tahu. Pertama, kalau kes kemalangan biasa yang melibatkan kecederaan atau kerosakan harta benda, anda mempunyai tempoh selama 6 tahun dari tarikh kemalangan untuk memfailkan saman terhadap pihak lawan. Jadi kalau kemalangan tu berlaku pada tahun 2023, anda masih mempunyai masa yang cukup untuk bertindak sekarang selagi belum lewat dari tempoh 6 tahun tersebut. Tapi dalam kes kemalangan maut, tempohnya lebih pendek. Jika melibatkan kes kematian, orang tanggungan hanya mempunyai masa 3 tahun sahaja dari tarikh kemalangan berlaku untuk memfailkan saman. Sebab itulah penting untuk anda tidak mengambil mudah atau menangguhkan masa terlalu lama. Walaupun undang-undang bagi masa sehingga 6 tahun untuk kes biasa, tapi bukti-bukti dekat atas jalan raya boleh menjadi sama atau hilang jika terlalu lama dibiarkan. Jadi bertindaklah lebih awal demi memastikan hak dan keadilan anda terbela.
2: Berpolitik bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini baru KL.

0: Baik, waktu sekarang 8.22 minit pagi untuk anda yang masih lagi memandu pada ketika ini dan yang nak kongsikan lagi info trafik bersama dengan anda. Trafik masih lagi bergerak perlahan dari arah timur kewajipan ke Subang Jaya, dari Bukit Rimau ke Highcombe, dari Susur Max ke Kuala Lumpur dan dari arah barat dari Plaza Tol A, BW ke Kinrara.
1: Ya, 013-3097-972 kalau anda nak salurkan info trafik bersama dengan kami.
2: Baik, terima kasih kepada anda yang terus setia di live TikTok KLFM Official juga. Jangan lupa untuk terus ikuti kami menerusi media-media sosial kami. Dan selepas ini, kita ada belajar apa hari ini makanan unik dari sebuah negara ni.
1: Ya, sebentar saja lagi. Tapi sebelum tu, kita berhibur dulu. Ini Slam dengan Kembali Merindu.
2: Buat tak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: apa hari ini? Belajar apa hari ini? Belajar apa hari ini?
1: Baik, hari ini hari Isnin, 10 Ogos 2026. Belajar apa hari ini? Biasanya hari Isnin kita belajar makanan apa, AP?
2: Hari ini kita nak ke sebuah negara yang terletak di kepulauan di Pasifik Selatan. Nama negara ni memang jarang kita dengar. Namanya adalah Vanuatu.
3: Vanuatu ni apa? Negara kepulauan di Pasifik Selatan. Dan makanan yang nak kita perkenalkan hari ini dari negara tersebut namanya lap lap.
2: Ya, lap lap ni ada lagu tau. Lap lip lap lip lap buat kerja jangan sampai tersilap.
3: Lip lap lip.
2: Pernah dengar lagu tu?
3: Pernah. Okey. Ini Vanuatu, sebuah negara kepulauan di Pasifik Selatan terletak di antara Australia dan Fiji, dan negara ni terdiri daripada kira-kira 80 pulau dengan Port Vila sebagai ibu negara dan juga bandar terbesar di Vanuatu.
1: Jadi lap-lap ini dibuat daripada keladi, ubi kayu atau pisang hijau, dicampur santan dan biasanya ayam, ikan atau daging. Yang uniknya, ia dibalut dengan daun dan dimasak menggunakan batu panas. Proses ini dipanggil kaedah earth oven yang masih diamalkan secara tradisional di beberapa kawasan.
2: Anda tak perlu periuk ataupun dapur moden, batu panas pun boleh jadi oven tradisional mereka, biasanya dengan menggali lubang di tanah dan menyusun batu yang dipanaskan terlebih dahulu. Jadi makanan bukan sekadar mengenyangkan, tetapi boleh jadi cerminan budaya sesebuah negara tau.
3: Yeah, ini kalau kita tengok ni macam pizza.
1: Betul.
3: Tapi atas daun pisang. Nampaklah tradisional dia kan. Tapi nampak makanan ni menarik lah.
2: Ya, betul. Ubi ataupun keladi ataupun pisang ni dihancurkan tu, lepas tu dicampur santan, lepas tu dia ayam apa semua, lepas tu dia tak guna periuk, dia panaskan atas ni je, atas batu itu.
3: Macam tadi AP kata apa, ubi kayu, pisang, apa lagi?
1: Keladi.
3: Keladi. Dia buat macam base dia lah. Dia punya apa, kalau pizza tu dia punya bawah dia tu.
2: Kalau kita makan nasi, mereka karbohidratnya tu lah.
3: Lepas tu ayam letak atas dia. Menarik.
1: Tapi mungkin ini pizza dia orang lah kot. Pizza di tempat mereka.
3: Selalunya kalau pizza bawah dia pakai doh kan. Dia pakai keladi.
2: Siang dia lah, dia unsur-unsur alam.
3: Sebab dia kat pulau. Tapi bolehlah rasa. Kalau nak tahu macam mana rasa dia, Google je sekarang ni. Ada resipi keluar, tak payah pergi sana.
1: Tahu-tahu dia buat sini. Bawa bekal.
2: Bawa bekal untuk kita.
3: Nanti saya buat lah apa nama makanan tadi. Lap.
2: Nyanyi ramai-ramai lah. Lap. Buat kerja. Okey, jom lah. Lepas ni kita ada 972 Arena. 972 kami akan kongsikan info sukan tu ada.
3: Bukan saja info sukan, kita ada kuis Sukma juga. Jadi anda kena dengar dan nantikan. Tapi kita nak lain dulu. Ini Era Fazira dengan Persemuan.
2: Belum tak pagi KL.
3: Ini baru KL.

dari pentas ke pentas, dari satu generasi ke satu generasi, muzik sentiasa menjadi bahasa yang menyatukan kita. Saya, Jamal Abdillah, terima kasih kerana terus menghargai karya-karya seni daripada Azura, Kekasih Awal dan Akhir hingga lagu-lagu yang menjadi kenangan sepanjang zaman. Teruskan bersama KLFM 97.2 untuk hiburan, informasi dan muzik yang dekat di hati anda. KLFM, ini baru KL.

0: Pagi KL.
1: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.
2: Ya, Arena 972, Nadi Sukan di udara. 8.40 minit pagi dah waktu ini. Ada yang kita nak kongsikan menerusi Arena 972.
3: Okey, Harimau Malaya berjaya mara ke separuh akhir ASEAN Hyundai Cup 2026 selepas menewaskan Filipina 1-0 hasil jaringan tandukan Pavitran Gunalan. Dan sebab sini cabaran lebih besar menanti apabila Malaysia akan berhadapan Vietnam, juara bertahan kejohanan.
4: Jadi yang menariknya, separuh akhir ini dimainkan dalam dua perlawanan. Maksudnya Malaysia akan bertemu Vietnam sebanyak dua kali. Aksi pertama pada 16 Ogos di Kuala Lumpur, kemudian aksi kedua pada 19 Ogos di Vietnam. Jadi bukan siapa menang, satu perlawanan saja yang terus mara. Jadi jumlah jaringan daripada kedua-dua perlawanan akan dikira untuk menentukan pasukan yang layak ke final. Jadi memang kena fokus selama 180 minit.
2: Ya, dan dalam perkembangan bola sepak kelab pula, JDT mencuri perhatian apabila mengikat gegasi England Chelsea 3-3 dalam aksi persahabatan di Stadium Sultan Ibrahim. Dan JDT membuka jaringan menerusi Arif Aiman Anapi sebelum Chelsea menyamakan kedudukan melalui Liam Delap dari sebabkan penalti.
3: Dan pastinya Delap kemudian sekali lagi menjadikan gol menerusi penalti untuk memberikan Chelsea kelebihan. Tetapi JDT bangkit apabila Oscar Arribas menyamakan kedudukan. Lepas tu Bergson pula meletakkan JDT di depan 3-2 sebelum Chelsea menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri Antonio Christen. Akhirnya JDT 3, Chelsea 3.
4: Jadi bukan kemenangan tapi itu tetapi untuk pasukan Malaysia dapat mengikat kelab besar England dalam perlawanan yang penuh jaringan. Memang satu keputusan yang menarik untuk kita kongsikan pada pagi ini.
2: Dan lepas ni kita kena tunggu pula lah ya aksi Harimau Malaya menentang Vietnam pada 16 Ogos pada hari Ahad depan ni. Hari Ahad ni sama-sama kita beri sokongan kepada pasukan negara kita, Harimau Malaya.
3: Baik, dan ada juga yang katanya bolehlah JDT lawan Chelsea. Chelsea hantar pasukan kedua, pasukan Sipana. Tak kisahlah, namanya Chelsea ke?
2: Betul. Siapa yang cakap tu?
3: Adalah lah.
2: Amis ni lagi main.
3: Okay. Pastinya waktu ni juga kami nak berikan soalan teka-teki. Cukup lah.
2: Bukan. Kuih Sukma. Kuih Sukma. Dengan Sukan Sukma yang akan berlangsung 15 hari bulan nanti. Hari ni kita nak mula dah. Kuisnya bermula hari ini.
4: Bermula hari ini sampai 24 Ogos. Kita ada yang manis-manis untuk anda pendengar kami di KL FM di Baru KL.
2: Ada hadiah tau.
4: Ya, ada hadiah.
2: Jadi Dayang, sila bagikan soalan kepada pendengar kita.
4: Kita nak kongsikan soalan yang pertama. Pembuka tirai kuis kita. Senang je.
2: Senang.
4: Soalannya begini bunyinya. Bilakah tarikh Sukma Selangor 22 tahun 2026 bakal berlangsung?
2: Jadi kena hantarkan voice note ya. Jangan call number 013-3097-972. Hantarkan voice note dengan jawapan yang betul.
3: Dan pastinya anda kena sebut nama anda, nama penuh bukan nama panggilan, bukan nama
2: manja,
3: cupcake, bukan. Nama penuh anda dan juga berasal dari mana. Lepas tu baru sebutkan jawapan.
4: Nama penuh, nombor IC jangan lupa. Sebab nak pastikan dia warga negara Malaysia. Dan juga hantar ke WhatsApp KLFM. Jadi untuk anda, kalau nak tahu, nak jawab, nak rasa yang manis-manis daripada kami untuk kuis Sukma Selangor, hantarkan terus jawapan anda ke WhatsApp KLFM. Nanti kami akan sebutkan siapa pemenang. Sekali lagi dah nak bacakan lagi dia punya soalan. Yang pertama, bilakah tarikh Sukma Selangor 22-2026 bakal berlangsung?
2: Mudahnya, senang sangat.
3: Lepas tu Dayang kata ingat tambah soalan juga.
2: Apa?
3: Bilakah tarikh hari lahir Dayang Naziha?
4: Janganlah.
2: Itu tak dapat hadiah.
3: Okey,
2: jom kita nak beri ini Dr. Sam dengan saya, anak Malaysia.
3: Well, tak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Baik, lagu persembahan Katy Perry dengan tajuk lagunya Sejuk dan Panas. 8.51 minit pagi. Dan kami tadi dah berikan soalan Sukma. Hantar sekarang menerusi WhatsApp kami 013-3097-972. Dan 9.15 minit pagi nanti kami akan umumkan siapakah pemenangnya.
1: Tapi Dayang berbaik hati, dia nak ulang balik soalan dia.
0: Oh, soalan dia. Soalan dia dari tangan Dayang sudah ke tangan saya.
1: Happy ulang balik soalan.
0: Bilakah tarikh Sukma Selangor 22 ini 2026 bakal berlangsung?
1: Mudah-mudah. Hantarkan dekat 013-3097-972. Hantarkan voice note. Jangan call.
0: Jangan call. Jangan hantar
1: gambar.
0: Tulisan tak nak.
1: Typing tak nak.
0: Yang pastinya anda kena sebut nama penuh anda dan juga nombor IC anda dan juga nombor telefon anda. Lepas tu asal dari mana.
1: Siapa tak hantar tu kira terbatal kan?
2: Terbatal. Disqualified walaupun jawapan tu betul. Tetapi kalau maklumat tidak tepat, bukan tidak tepat, tidak lengkap, disqualified lah.
1: Nanti kita akan umumkan siapa yang jawab dengan betul pada pukul 9.15 minit pagi nanti selepas berita. Sebab kita akan dengarkan berita utama 9 pagi nanti langsung dari pusat berita ATL sebentar saja lagi.
0: Okey, dan untuk tu ni sambil-sambil anda ada dekat ofis dan kita nak terus berhibur dengan lagu ini.
1: Kita ada lagu daripada Saiful. Ini dia, Ku Juga Mencintaimu.
0: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Bayern, Kjell FNB, Ini, Barun, Kjell.
1: Sekarang kita ikuti utama 9 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Pelan Komprehensif Keselamatan KLIA dalam 2 minggu. Palestin hargai ketegasan Malaysia sekat transit dagangan ke Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi.

Timur kini merebak hingga menjejaskan kira-kira 520 hektar kawasan. Menurut Ketua Taman Negara Bromo, Tengger Semeru, Rudi Janta Tajatan Nugraha, angin kencang menyebabkan api kembali marak dan merebak dengan pantas. Gunung Bromo kini ditutup kepada pelancong di semua pintu masuk bagi memudahkan operasi pemadaman serta menjamin keselamatan pengunjung. Sukan. Pelumba sensasi Moto 3 negara Hakim Danish Ramli terpaksa menamatkan saingan Grand Prix GP Britain awal selepas terjatuh pada pusingan kelima di Lita Silverstone. Pelumba berusia 19 tahun itu yang memulakan perlumbaan dari petak ke-9 terlibat dalam kemalangan yang turut membabitkan pelumba Spanyol Adrian Cruz sekaligus gagal mengutip sebarang mata pada pusingan ke-12 kejuaraan. Hakim Danish yang kini menduduki tangga ke-8 kejuaraan dengan 86 mata dijadual kembali beraksi pada GP Aragon Spanyol 30 Ogos ini. Tenis terbuka Kanada. Pemain nombor 2 dunia Elena Rybakina dan pemain nombor 4 dunia Coco Gauff mara ke suku akhir. Rybakina dari Kazakhstan menewaskan pemain Rusia Lyudmila Samsonova 6-4, 4-6, 6-4. Beliau seterusnya akan berdepan Naomi Osaka dari Jepun. Gauff pula menundukkan pemain remaja Rusia Alina Koniva 6-3, 6-1 dan akan berdepan sama ada Belinda Bencic dari Switzerland atau pemain Filipina Alessandra Ella. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan Komprehensif Keselamatan KLIA dalam 2 minggu. Palestin hargai ketegasan Malaysia sekat transit dagangan ke Israel.

sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
1: KLFM. Ini

0: Semuanya kami berikan kepada anda dalam Rentak Pagi KL.
1: Baik, waktu sekarang 9.14 minit pagi untuk anda yang masih lagi memandu dan nak kongsikan lagi info trafik bersama dengan anda. Trafik masih lagi bergerak perlahan di Damansara Link dari Kayu Ara ke Seksyen 17, dari Kiara ke Ma'ruf dan di Kerinci Link, dari Jalan Duta ke Susuruhatan Mas dan seterusnya di Pencala Link, Tol Bukit Kiara ke Susuruhatan Mas dan dari Mon Kiara ke Jalan Duta.
2: Ya, selamat pagi orang KL. Kembali bersama kami bertiga. Ini di jam terakhir Rentak Pagi KL and Diana, Dayang dan juga Epi Syafiq masih lagi di sini temankan anda.
3: Okey, dan tadi kami dah berikan jawapan ataupun jawapan dah bagi soalan untuk kuis Sukma yang bermula pada hari ini. Soalannya adalah bilakah tarikh Sukma Selangor 2026 bakal berlangsung? Jadi, boleh hantar jawapannya sekarang. Melalui WhatsApp kami 0133 09 7972. Sebut nama anda dan juga jawapan anda.
2: Ya, mungkin hari ni hari pertama. Ramai lagi macam apa ni
1: hari Isnin pula.
2: Ini kuis Sukma. Kalau jawab jawapan soalan yang AP tanya tadi, betul, anda akan dapat hadiah.
3: Hadiah menarik.
1: Kita ada yang manis-manis semestinya untuk anda. Jangan lupa hantarkan voice note, sebut nama, sebutlah asal daripada mana dan teruskan dengan jawapan anda.
3: Okey. Hantar sekarang. Kejap lagi kami akan umumkan siapakah pemenang apa pilih hadiah untuk hari ini. Okey.
2: Hari ini kita ada game teka-teki. Sebentar lagi AP dia kata kembalilah kepadanya soalan teka-teki tu. Sebentar lagi dia bagi kat Dayang yang N. Tapi sebelum tu jom kita lain dulu. Ini KRU. Oh la la,
3: Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: teka-teki, teka-teku. Rentak pagi KL. Game on.
1: Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih kerana terus memilih frekuensi ini 97.2 sebagai halua telinga anda. Dan tadi kami dah berikan soalan teka-teki untuk Sukma. Bukan teka-teki lah.
2: Wih,
1: Sukma. Yang bermula hari ini, nampaknya kita dah ada pemenang. Soalannya adalah, bilakah tarikh berlangsungnya Sukan Sukma 2026? Jadi, tahniah diucapkan kepada...
0: Okey, kita dengarkan jawapan daripada pemenang kita.
3: Selamat pagi. Saya Rosita binti Ahmad, berasal daripada Perak, nak menjawab soalan tersebut. Sukma bermula pada 15 Ogos sehingga 24 Ogos.
0: Nah, ini pemenang kita. Tahniah, yang pertama.
2: Betul kan jawapan dia?
0: Betul.
2: Tanya.
0: Jadi tanya Rosita dari Perak.
1: Ya Kak Rosita, ya tahniah kemana ucapkan.
2: Tahniah Yong, menang Yong.
1: Lepas ni Yong minta tolong ni WhatsApp kembali nombor IC dengan apa nama alamat ya.
0: Nama, nombor IC, nombor telefon ke Wasabi KLFM.
2: Ya. Yeah. Okey, dah settle dah kuih Sukma hari ni. Kita dah ada pemenangnya. Nanti tunggu nanti. Petang nanti ada lagi sekali. Jadi kena alert, kena dengar betul-betul. Dekat KL kita ada juga nanti bagi kuih Sukma.
1: Okey, dan pastinya kita pun ada kuih juga teka-teki.
2: Ada hadiah?
1: Hadiah ada.
2: Dapat betul apa hadiah?
1: Dapat perkenalan dengan saya.
2: Tak nak menang macam ni.
1: Tapi denda dahsyat hari ni. Kena menang. Okey, baik, soalan teka-tekinya pada hari ini adalah seorang pemandu lori, dengar betul-betul eh. Seorang pemandu lori, dia wrong way.
2: Dia salah jalan
1: dia wrong way, ada kat highway ni. Pemandu lori ni, lepas tu ada polis kat situ. Lepas tu polis tu tak sama dia buat tak tahu je. Kenapa polis tu buat tak tahu dekat pemandu lori?
2: Sebab lori tu reverse. Dia ikut wrong way, tapi dia bukan jalan ke depan, dia reverse.
1: Salah.
0: Sebab lori itu jalan yang betul.
1: Jalan wrong way, dia wrong way.
0: Dia wrong way, tapi ada polis.
1: Ada polis kat situ. Polis tak saman pun, buat tak tahu je kenapa.
2: Dia lori kan?
1: Pemandu lori.
0: Pemandu lori, kenapa polis tak saman dia? Sebab polis tak nampak dia?
1: Polis tak nampak dia. Polis kat tepi tu.
2: Betul lah, lori dia reverse.
1: Kalau reverse tu kena tahan juga. Dah kenapa pula reverse kat situ?
2: Sebab polis tu berada dekat jalan yang sebelah lagi.
1: Tak tahu. Kalau dulu,
2: pembayang tak ada, pembayang.
1: Pembayang dia pemandu lori tu lah. Okey, baik. Kalau tak dapat dua-dua, lepas ni dua-dua kena denda. Jawapannya adalah pemandu lori tu sebenarnya sedang berjalan kaki. Dia wrong way tu berjalan kaki. Saya tak sebut ke dia bawa lori. Dia pemandu lori je. Pemandu lori yang wrong way.
2: Saya bantah nyari.
1: Awak kena dengar betul-betul. Saya tak cakap dia bawa lori. Dia pemandu lori je. Dengar betul-betul.
0: Jangan kawan dia.
2: Mari kalah lah ni dua-dua.
1: Kalah lah dua-dua. Ini soalan tu berdasarkan kita punya tumpukan perhatian lah pada soalan tu.
2: Okey, terlampau pagi untuk benda-benda macam ni.
0: Hari Isnin. Kita tak salah.
2: Tak ada soalan yang kedua?
1: Tak ada, itu je. Hari ni kita bagi ilmiah-ilmiah sikit.
2: Okey. Sebentar lagi, Dayang je lah kena denda.
0: Tak, dia kena dengan N sekali.
1: Okey.
2: Dan sebentar lagi juga, kita ada bilik karaoke 972. Tapi kita nak layan dulu. Ini Ellie Kaetz dengan Berjuta Batu.
1: Retak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Abang, tengok barang kemas ni. Cantik kan, bang? Jiran-jiran sebelah kita semua dah beli. Saya pun nak juga, bang. Boleh ya?
1: Mahal sangat ni, yang. Abang tak mampu nak beli ni.
0: Alah, abang kan ada kad kredit. Kita guna je lah dulu. Boleh ya, bang?
1: Ish, bukan semua benda kita boleh beli ni, yang. Nanti susah kita di kemudian hari. Kita kenalah ukur baju di badan kita sendiri. Sekiranya ia bukan kemampuan kita.
0: Okey. Baiklah. Kita simpanlah dulu duit tu, ya?
2: Berhati-hatilah anda dalam berbelanja. Sesungguhnya, belanja berlebihan itu mendatangkan kebimbangan di malam dan siang hari. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas oleh KLFM.

0: baru. Kiam.
1: On my skin, this is love.

0: Karaoke Bilik 972.
1: Baik, 9.40 minit pagi dan pastinya anda sedang mendengarkan Rentak Pagi KL, Epi Syafiq, Dayan dan juga Andiana masih lagi temani anda.
2: Jadi terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama kami, tak kiralah dengar di frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma.
3: Baik, hari ni sebab And dengan Dayan tadi kalah game, Epi nak denda kita hari ni.
1: Oh, nak denda kan? Hari ni istimewa. Dah lama tak dengar nyanyi lagu spontan. Okay, dan
3: kenapa hari ni?
1: Kenapa hari ni juga
3: nak dengar lagu
1: sempurna? Dah lama tak dengar.
2: Okay, bolehlah hari Rabu.
1: Boleh hari Rabu?
2: Janganlah hari Isnin.
1: Oh, hari Rabu saya tak kerja.
2: Yakin?
1: Oh, yakin? Oh, saya kerja hari Rabu. Okay, untuk hari ni, temanya lagu spontan anda berdua kena buat lagu bertemakan Move On.
3: Move on.
1: Saya akan mainkan muzik. Tapi bukan gitar lah, saya akan main tabla.
3: Tabla So, pun saya kena turunkan music background.
1: Ya, betul. Sikit. Okay, jom. 1, 2, 3. Siapa nak mula dulu ni?
3: Dayang.
1: Ya, okay. 1, 2, 3.
4: Ku belajar tersenyum tanpamu, menikmati pagi dengan caraku. Tak lagi menunggu kabar darimu, tak lagi berharap kau kembali padaku.
3: Aku pilih untuk move on walau hati masih belum tenang. Biar semua jadi kenangan yang pernah indah dalam perjalanan. Aku move on, move on, move on.
1: Kami gelakkan duet ini digelakkan sebagai N Yang.
3: Yangen. Okey. Jadi denda hari ni berjaya
1: Jadi kepada anda yang ada masalah apa-apa, move on lah daripada yang menyesatkan hati anda.
3: Ingatkan ada masalah apa-apa, jumpa kita orang. Okey, jom kita nak masuk bilik karaoke 972. Ada dua lagu, insyaAllah. Ada lagu daripada persembahan Kai dengan Dambaan Pilu. Tapi dengarkan dulu ini Datuk Jamal Abdillah bersama dengan Francisca Peter, Kehebatan Cinta.
1: Rentak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Karaoke Bilik 972.
1: Itulah dia lagu Kai dengan Dambaan Pilu. Epi, apa yang awak damba kan, Epi? Sebab tengok dari awak nyanyi tadi, awak karaoke awak macam mendambakan sesuatu.
2: Mendambakan masa depan yang cerah lah. InsyaAllah. Doa-doa yang baik-baik.
1: InsyaAllah. Klise, klise. Itu semua klise.
3: Ramah semata-mata. Ha, jadi untuk anda, kalau nak lagi lagu-lagu karaoke selepas ini kita dah Hai Hai KL, anda boleh minta lagu, nak hantar ucapan boleh, hantarkan terus ke 013-309-9972.
1: Ya, selepas ni Iji akan temankan anda di Hai Hai KL. Tapi kita ada lagi satu lagi lagu di Bilik Karaoke 972 sebelum kita nak mengundur diri.
2: Dan esok saya dengan Anne akan kembali. Dua orang je.
3: Dua je lah. Berdua lebih baik sebenarnya.
2: Tapi saya seronok ke bertiga tau.
3: Tak apa, bertiga biar jarang-jarang.
1: Jarang sikit.
2: Okey, dan selepas ini bersama dengan EJ, kami tinggalkan anda dengan lagu ini.
1: Ini dia lagu daripada Siti Nurhaliza dengan Purnama Merindu.
2: Lagu-lagu sedih-sedih awak bagi hari ini kan.
1: Move on.
3: Memang lagu karaoke betul lah.
1: Ya, lagu karaoke.
3: Tak sabar nak karaoke ni. Jom.
1: Okey, jom.
2: Assalamualaikum semua.
1: Bye-bye. Bye-bye. Kuala Lumpur.

0: saya Farah Wahida. Saya kadang-kadang saya nyanyi pun saya suka senyum. Sebab apa? Kalau saya rasa saya senyum tu macam datang satu perasaan yang sangat seronok. Kan orang kata senyum tu satu sedekah. Jadi kepada anda semua, terus mendengar KLFM dan selamat senyum.
1: Radio Malaysia, KLFM.
2: Syarat.

0: anda untuk siapa hari ini? Jom layan Hai Hai KL 10 pagi hingga 1 tengah hari di KL FM.
1: Baik, babe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi untuk anda semua. Si Duri EJ kembali menemani anda untuk pagi hari Isnin anda hari ini. Hari ini 10 Ogos 2026, bersama dengan 26 Safar 1448 Hijrah, menggantikan rakan-rakan RPKL yang telah berlalu pergi meninggalkan anda. EJ akan terus bersama anda sampai pukul 1 tengah hari ini. Ijar anda dalam keadaan baik, sihat walafiat . Sihat tubuh badan dan juga mental, emosi juga berada dalam keadaan baik-baik saja, okay? Ijar rasa rindu sangat, rasa rindu nak menghiburkan anda untuk minggu ini.

0: Masanya untuk bersama dengan kami. Hai Hai KL.
1: Aku minta maaf di atas segala perbuatanku. Ternyata kamu lebih suci dari

0: Terima kasih memilih Hai Hai KL.
1: Tahun 2026 bukan sekadar angka pada kalender.
2: Ia adalah jemputan terbuka kepada dunia untuk mengenal Malaysia dengan lebih dekat dan merasai Kuala Lumpur dengan lebih mendalam.
1: Sempena Tahun Melawat Malaysia 2026, kami di KNFM mengalu-alukan kehadiran anda, para pelancong, pengembara dan pencinta budaya dari segenap pelosok dunia.
2: Selamat datang ke Kuala Lumpur. Kota yang tak pernah berhenti berdenyut, Kuala Lumpur menanti anda. Malaysia menjemput anda.
1: Tahun Melawat Malaysia 2026, welcome to Kuala Lumpur.

Sebuah lagu persembahan Rizwan bertajuk Adakah Ini Mimpi? Bukan, ini bukan mimpi tapi inilah kenyataan. Untuk je terus bersama dengan anda pagi ini 10.25 minit pagi. Kepada anda yang mungkin baru saja untuk sempat minum pagi bersarapan, pagi tadi kelewatan kan, malamku kesiangan. Selamat minum pagi, Ijik ucapkan. Okey, hari ini 10 Ogos. Hari ini kita memperingati Hari Biodiesel Antarabangsa yang diraikan pada setiap 10 Ogos. Jadi bagi Malaysia, hari ini amat bermakna kerana biodiesel bukan sekadar bahan api alternatif tetapi berkait rapat dengan industri sawit negara. Dan Malaysia menggunakan minyak sawit sebagai bahan mentah untuk menghasilkan biodiesel sekaligus membantu meningkatkan penggunaan sumber tempatan, mengurangkan kebergantungan kepada bahan api fosil dan menyokong usaha mengurangkan pelepasan karbon. Jadi dengan peralihan ke arah adunan biodiesel yang lebih tinggi seperti B15, Malaysia terus memperkukuh peranan biodiesel dalam agenda tenaga dan kelestarian negara. Jadi biodiesel bukan sekadar tenaga hijau, ia adalah sebahagian daripada masa depan tenaga Malaysia. Jadi kepada anda juga yang hari ini merupakan ulang tahun kelahiran anda, ia ucapkan selamat hari jadi. Semoga baik-baik saja anda untuk bulan Ogos ini. Bulan kebangsaan kan? Dan dimurahkan rezeki. Semoga anda memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, insyaAllah. Okey, Ijik nak berhenti bersuara. Kita nak dengarkan lagu bersuara. Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur.

0: 97.2 FM. KL FM, ini baru KL.
1: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KL FM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KL FM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KL FM, ini baru KL.

lagu terbaru daripada Emelina, Sayang Memang Sayang. Sayang Seribu Kali Sayang ada juga lagu dia. Ini Sayang Memang Sayang. Kadang-kadang kita bukan berhenti sayang seseorang. Kadang-kadang kita cuma macam mula penat dengan cara dia melayan kita, kan. Kita boleh sayang seseorang, tapi dalam masa yang sama kita tetap berhak untuk rasa dihormati, untuk didengari dengan penuh rasa hormat, kan, dan dilayan dengan baik, itu pastinya. Jadi sebab kalau kita terlalu lama bertahan dengan sikap yang menyakitkan, menyakitkan hati, kan, lama-lama kita mungkin bukan sekadar terluka, tapi kita juga boleh berubah. Kita jadi pendiam, mudah marah, hilang keyakinan, apa lagi, mulalah kita nak menjauh daripada orang. Dan yang paling menjadikan kita rasa itu semua akan menjadi normal pada diri kita. Jadi ada tak di antara yang EJ katakan itu berlaku pada diri anda? Apa yang penting, sayang boleh sayang, tapi batas diri pun penting. Berpadu-padulah dalam kita menyayangi orang. Okey, baik. Kalau anda nak dengarkan lagu-lagu pilihan anda, hantarkan melalui kiriman di 0133097972. Ada sesiapa yang bengang ke pagi ni? Hari ni hari Senin, pagi-pagi dah bengang, kenapa? Pergi, kalau EJ lah, kan, pergi pantry, tuang air panas, bancuh kopi, layan kopi dulu, tenangkan fikiran anda. Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur.

Baik, kita dah dengar satu jam lagu-lagu playlist yang telah EJ hidangkan untuk anda. Untuk pendengaran anda pagi ini dari di hari Isnin. Okey, selepas ini kita akan dengarkan lagu-lagu pilihan pendengar setia KLFM. Ada juga lagu-lagu yang EJ minta untuk ditukar kerana tidak sesuai. Ada yang minta lagu 80-an. Lagu 80-an anda boleh layan dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur petang nanti pukul 4 petang sampai pukul 8 malam. Sekarang ni lagu-lagu 90-an dan yang terkini saja. Okey. Lagu-lagu rancak tadi telah kita layan. Diharapkan lagu rancak itu dapat membuka dan memberi tenaga kepada anda yang tengah memandu kenderaan. Sekarang ni kan kita tengok tular pemandu ialah macam-macam PA lah yang terbaru bergaduh dekat atas lebuh raya Tapi bukan kat sini, Ya ke bukan kat sini? Anda bukan begitulah kan, pastinya, Kadang-kadang perkara kecil di atas jalan raya pun boleh jadi besar kalau emosi kita tidak dikawal. Sebab tu je kata, bukan kesihatan badan yang perlu diambil berat juga. Tapi emosi anda juga perlu stabil, Jadi sebelum anda pegang steering kereta anda, pastikan bukan sahaja bersedia dari segi kenderaan. Kenderaan anda mantap, saudara. Kilat bersih, kan? Tapi fizikal dan emosi anda juga anda perlu pastikan dalam keadaan yang baik, Jangan memandu kalau anda terlalu penat ataupun terlalu mengantuk. Ataupun fikiran anda terlalu serabut ataupun anda terlalu marah. Jangan. Kalau anda memang kena memandu juga, anda duduk dulu dalam kenderaan anda, relax. Kalau anda boleh menjerit, kalau nak menjerit dalam kereta anda pun menjeritlah, sebab anda seorang je yang tahu, kan? Dan kalau anda bawa kereta nak potong, nak ke kiri atau ke kanan lah, tolong hormati pengguna jalan raya yang lain lah. EJ juga pesan kat diri EJ, jangan kita main cilok aja. Itu boleh mendatangkan kemarahan sebenarnya. Kadang disebabkan sikap kita beginilah yang mendatangkan kemarahan. Itu yang nak bertumbuk pakai tu, kan? Okey, dah. EJ dah ingatkan diri EJ dan kepada anda yang memandu, bawa bertenang, saudara, bertenang. Okey, jom kita dengarkan lagu permintaan sahabat kita yang dah dihantar awal ni. Terima kasih banyak-banyak, Terima kasih Ayah Tunggal Keluang, nak lagu Hindustan katanya. Wow. Sihat ke Ayah Tunggal? Ya, harapnya kesihatan Ayah Tunggal beransur baik lah, Nak dengar lagu Caha Hai Tu Jeko, lagu filem Man, Baik. Dan lagu Kehendaknya, Terra Rosa. Kehendaknya lah lagunya ni, diminta oleh Cik Azman yang dekat Subang. Dan terima kasih untuk Tok Dah Pincin, lagu M&M, Cleaning Out My Closet. Terima kasih juga untuk Ika yang ada dekat Petaling Jaya, nak lagu Kumpulan Spring, Bougainvillea. Bougainvillea warna apa tu? EJ punya Bougainvillea tak menjadilah, saudara. Kenapa, baju lebih kot. Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur.

Pagi-pagi pun dah on mood. Jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres, dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-9700. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda. Hanya di KL FM. Ini baru KL. KL. Saya Syarif. Gerik.

0: Baik, terima kasih untuk suri-suri rumah tangga yang tengah lain KL FM yang sekarang ni baru saja menjemur kain waktu 11.25 pagi sekarang ini, kebiasaannya lah kan. Dia dah siap dah jemur kain, apa lagi nak buat lepas tu eh. Okey macam biasalah dia dah keluarkan ayam, daging, ikan semua, tapi tak tahu mana satu yang menjadi pilihan lauk untuk dimasak sekejap lagi sebab tak tahu menunya apa juga kan. Ini juga merupakan satu ujian untuk suri rumah tangga Kita bukan macam banyak ke save apa ni, resepi dekat media sosial, dekat Facebook ada, dekat Instagram ada kan. Jadi macam mana dengan resepi-resepi tu kan? Kita tengok bukan main save lagi. Okay, ini saya nak masak nanti. Bila tak ada idea kita nak masak ni, save kan. Kita pun post balik dekat kita punya profile kesudahnya angan-angan kan. Okey, apa juga yang terlintas di Facebook, dekat mana ni, Facebook Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Hang Tuah. Dilaporkan di sini jari tangan kanan seorang kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun tersepit pada eskalator di sebuah pusat membeli belah di Jalan Tun Sambatan petang semalam. Aduh, kita dengar pun kita ngilu Jadi menerusi perkongsian ini, menurut Komander Operasi Pegawai Bomba Kanan 1, Tuan Cik Muhammad Salhudin Cik Jusoh berkata, setibanya pasukan bomba di lokasi, pihaknya mendapati jari tangan kanan seorang kanak-kanak perempuan tersepit di eskalator dan berjaya dikeluarkan dengan menggunakan peralatan khas. Jadi kepada kita sebagai ibu bapa, itulah peranan kita untuk kita jangan leka. Anak ni kecil kan, kadang-kadang dihilang pun kita tak perasan Yang kita pula dah tengok dah bermacam-macam jualan jualan menarik, tertarik dan menjadi leka. Jadi berikan tumpuan sepenuhnya kepada anak-anak yang kita bawa itu, kerana bahaya ada di mana-mana sahaja. Baik, macam mana keadaan cuaca di tempat anda? Okey ke tak okey? Semalam katanya panas sangat, lit-lit merata tempat. Tapi dekat tempat saya, kampung saya, hujan saudara. Bahagianya saya rasa hujan betul Alhamdulillah sejuk sikit Yang panas tu pastikan anda minum air kosong, secukupnya. Dan jangkaan Met Malaysia katanya di belah petang akan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Dekat mana tu masih tidak tahu lagi. Kalau betul-betul berlaku di tempat anda, boleh kongsikan bersama dengan kami menerusi segmen Nadi nanti kan. Dan di belah malam tiada hujan dengan suhu minimum 25 dan maksimum 34 darjah Celsius. Ada yang tanya kampung Ije kat mana? Tidakkah anda ketahui lagi kampungku di mana? Okeylah, jom kita teruskan permintaan lagu. Terima kasih untuk siapa ni ya? Tangisan seorang pendosa diminta oleh Cik Arsyad Muhammad. Okey. Dan juga terima kasih untuk Farah Senik nak dengar lagu Kata Akhirmu Arif Bahran. Dan Kak Arya dari Kampung Melayu Sri Kundang Rawang nak minta lagu Kau Kesayanganku, nyanyian kumpulan Data. Kak, saya type memang tak jumpa kat Data kak. Dia tak sayang ke, belum sayang lagi ke? Tapi kalau kumpulan Screen ada kak saya rasa kumpulan Screen ni yang kak salah ni Jadi yang ada Kau Kesayanganku kumpulan Screen. Dan terima kasih untuk Muhammad Haikal nak dengar lagu Zamadi dan Sharifah Zarina, Tak Keruan. Semua menerusi pilihan Hai Kuala Lumpur. Sebelum kita nak masuk ke waktu tengah hari, nanti lebih kurang 30 minit lagi.
1: Apa yang telah terjadi tidak lagi

0: Ya, kita harapkan anda juga berasa tenang dan damai . Bukan sahaja ketika di Buai Cinta, tetapi ketika anda melaksanakan tugasan harian anda, rutin harian anda, tidak kira di mana jua anda berada, dekat pejabat, dekat kedai, dekat rumah kan. Tak kisahlah kat mana sekalipun, diharapkan anda berasa tenang. Itu yang paling penting, berasa tenang. Dan dari tenang, ketenangan itulah akan rasa kegembiraan dan kebahagiaan, okey? Baik, hari ini 10 Ogos merupakan hari ulang tahun kelahiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang dilahirkan pada 10 Ogos 1947 di Ceruk Tok Kun, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Namun pada hari istimewa ini juga, kita menerima satu kenyataan media dari Pejabat Perdana Menteri yang memaklumkan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sedang menjalani pemeriksaan serta prosedur yang ditetapkan oleh pasukan pakar perubatan dan dijangka berada di bawah pemantauan selama 2 hari. Justru itu, kami di KLFM mengucapkan selamat hari lahir buat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan semoga Allah SWT mengurniakan usia yang panjang, kesihatan yang baik, kekuatan dan keafiatan yang berpanjangan dalam menggalas amanah serta tanggungjawab memimpin negara. Dan marilah juga kita bersama-sama mendoakan agar segala pemeriksaan dan prosedur yang dijalankan, yang sedang dijalani, dipermudahkan insya-Allah, dan beliau diberikan kesihatan untuk kembali menjalankan tugas seperti biasa dalam masa terdekat. Baik, jom kita teruskan permintaan lagu sebelum kita masuk ke lagu lepas geram. Sekejap saja lagi dah ada, dah ramai yang minta lagu lepas geram hari Senin ni kan. Kejap. Iji habiskan dulu lagu permintaan Hai Kuala Lumpur. Terima kasih untuk orang Singapura kita, Tok Sadin, nak dengar lagu kumpulan Iklim, Suci Dalam Debu. Dan Zam dari Semenyih nak minta putarkan lagu Exist, Diammu Gunung Berapi. Jangan main-main dengan orang Indian diam ni tau. Sekali dia meletup, habis. Dan siapa yang hantarkan voice note ni?
1: Assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Pagi.
1: DJ Siduri EJ.
0: Ingat ke lupa nama kita?
1: Saya Shah Sentul.
0: Ini Shah Abang Besi tu
1: Ingin mendengarkan lagu Kalau Bulan Bisa Ngomong daripada Duel Sumbang.
0: Duel Sumbang, bang.
1: Lagu ni ditujukan khas untuk Zaha.
0: Bukan Sumbing, bang.
1: Partner saya hari ni.
0: Zaha,
1: Zaha Langat.
0: Zaha Langat. Kuala Langat ke Hulu Langat?
1: Terima kasih, DJ.
0: Okey, sama-sama. Jomlah kita dengar Kalau Bulan Bisa Ngomong. Apa ngomongnya tu ya? Yang biasa-biasa saja ke? Atau yang tipu-tipuan? Terus layan Hai Kuala Lumpur. Terima kasih Abang Besi. Zam dari mana tadi? Shah Zam.

Pagi-pagi pun dah on mood. Jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres, dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-972. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda. Hanya di KLFM. Ini baru KL. Saya Syarif. Gerik.

0: kumpulan Muse, Hysteria dan Cik Zana nak dengar lagu Project The Band, Kau Yang Bertopeng. Terima kasih juga untuk jiran saya, jiran yang tak pernah berjumpa lagi tapi duduk satu kampung. Kata kampung mana EJ? Adalah. Okey, jom kita dengarkan apa kata. Mana pula suara dia ni? Kejap. Hilang pula. Ada. Okey, kita dengarkan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yo. Gapo dia?
1: Ini nak lagu.
0: Lagu apa?
1: Biar betul daripada kumpulan Akar.
0: Betul ke?
1: Untuk
0: nak lagu ni?
1: Untuk semua pendengar KFM ini baru game.
0: Okey.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia. Encik Syamsul, Hulu Langat. Katanya dia tadi ke Opis Fonterra, Subang, Kilang Susu. Semoga baik-baik saja perjalanan anda, okey? Kita layan lagu Lepas Geram, jom.

itu dia lagu terakhir untuk Lepas Gram hari ini. Lagu yang boleh membuatkan perut kita terus meledak. Meledak kelaparan, saudara. Okey. Pada anda juga yang tengah memandu kenderaan menuju ke destinasi yang akan melalui kawasan persekolahan, berhati-hati. Perlahankan pemanduan anda kerana anda berada di kawasan persekolahan, kan. 30 km sejam sahaja lajunya. Yalah, kadang-kadang budak-budak ni dia melintas tak tengok kiri dan kanan, kan. Dan yang yang akan makan sekejap lagi dekat kedai-kedai ke, kat tepi gerai jalan, tepi jalan ke apa pun, kan, restoran ke, kadang-kadang kita dapat melihat kucing pun minta makan dekat kita, tau. Dia pandang muka awak, atau awak tu buat apa, bagi makan ke, ataupun awak bersahaja, ataupun awak halau dia. Halau setakat ialah nak suruh dia beransur dari situ. Kut-kut awak, anda ada seorang penakut pada kucing, tak apa. Tapi jangan dipukul, ya. Saya pesan lagi sekali, ya. Saya mak kucing, tau. Jangan pukul kucing tu. Dia bukan buat apa, dia tengok je, minta makan. Kalau tak bagi, tak apa. Sebab macam-macam dah sekarang ni, dengan kisah anjingnya, dengan kisah kucingnya. Jadi, jadilah pecinta haiwan yang tahu kedudukan mana letak yang perlu anda lakukan sebagai seorang manusia, okey? Baik, jom kita layan lagi lagu dalam Hai Hai Kuala Lumpur. Ini merupakan jam terakhir untuk EJ bersama dengan anda. Selepas ini, Nadi Kota KL akan bersama anda.

0: Kuala Lumpur semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Bermula saat ini sehingga 16 September 2026, ayo kita bersama-sama kibarkan Jalur Gemilang di rumah, premis perniagaan dan kenderaan.
0: Pastikan bendera dikibar melintang dengan elok, tidak rosak, dan petak biru bulan bintang di sebelah kiri atas.
1: Pamer dan buktikan rasa syukur kita atas nikmat keamanan negara. Ayo, kibarkan Jalur Gemilang. Dengarkan KLFM, ini baru KL.

KL FM. KL FM memang lain macam. Ini baru KL.

0: KLM Eka, kamu tak serupa.
1: Baik, terima kasih kepada anda yang sentiasa inginkan dan angankan kami KLFM 24 jam sehari. Kami menemani anda tidak kira apa mood anda sekalipun. Terima kasih kerana dengarkan kami di Lembah Klang 97.2 dan di luar Lembah Klang anda berada di utara, di selatan, Sabah, Sarawak ataupun di luar Malaysia dengarkan menerusi RTM Klik secara percuma. Untuk KLFM Extra Sama Tak Serupa, EJ pilih satu lagu bertajuk Pegang Tangan Ultimate featuring Adam Nukris. Satu lagi, Boleh Dilihat di Pegang Jangan. I like. Okay, dan EJ dah sampai di hujung Hai-Hai Kuala Lumpur hari ini. Terima kasih kepada anda. Semoga anda terhibur bersama dengan EJ sepanjang 3 jam kita bersama ini. Selepas ini, Nadi Kota KL anda akan bersama dengan DJ Reese pukul 1 sampai pukul 4 petang. InsyaAllah kita akan bersama hari Rabu dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Jadi kepada anda, jangan marah-marah, senyum-senyum selalu. Assalamualaikum, bye-bye Kuala Lumpur. What?

Lihat kaki kiri, kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store, terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda.
1: Wow! Gegaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia? Ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air.
2: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
1: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani, tepat pukul 1.10 minit tengah hari. Terima kasih anda yang terus setia bersama-sama dengan kami di sini KLFM.

satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran jalur gemilang. Kibarkan jalur gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat ia akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, terima kasih. Kita ingin ucapkan selamat menaikan solat fardu zuhur kepada semua, terutamanya muslimin muslimat di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Waktu zuhur telah pun masuk pada pukul 1.21 tengah hari tadi. Kita ingatkan juga untuk waktu asar petang ini pada pukul 4.40, maghrib 7.28 minit malam, isyak 8.40 minit malam. Semoga jika ada kelapangan, kita tunaikan solat fardu pada awal waktu, insyaAllah.

Persembahan Dato' M. Nasir dengan Aduhai Kasih, Aduhai Kenapa Nak Mengaduh, ya, tengah-tengah hari ini. Relax, tarik nafas. Kita sebenarnya kadang-kadang jarang untuk kita fokuskan betul-betul untuk menarik nafas kita. Betul kan? Betul tak? Ini saya katakan pada diri saya jugalah. Jarang, kadang kita terlupa menarik nafas ini yang selalu kita buat tanpa terlalu memikirkan automatik ini sangat-sangat bermanfaat. Jika kalau kita dalam keadaan gundah gelana, gelisah tak tentu arah, tarik nafas, insyaAllah dia boleh menenangkan keadaan diri, insyaAllah. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Hai, Assalamualaikum. Sekali lagi, apa khabar semuanya? Warga KL, warga di mana juga anda berada. Saya Riz, ya, akan terus temani menerusi nadi kota KL untuk siaran hari ini. Berapa tarikhnya? 10 Ogos 2026. Juga hari ini merupakan hari ulang tahun kelahiran yang amat berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Alhamdulillah. Okey, semoga yang berhormat Datuk Seri terus digunakan kesihatan yang berpanjangan dan diberikan semangat wajar untuk terus mentadbir kerajaan kita, yang kita mentadbir negara, kerajaan yang kita harapkan agar ke arah yang lebih baik, insyaAllah. Untuk hari ini 10 Ogos 2026, 26 Safar 1448 Hijrah. Teruskan kesetiaan, kita ada lagu daripada UK's Rhythm Si Jantung Hati, dan kita terus sedang dengar lagu-lagu yang menenangkan. Kita dengarkan ini, Joe dengan End of Beginning, KLFM.

Terima kasih Rhythm Si Jantung Hati menghiburkan kita. UK, siapa yang minat UK kan? Okey, lagu UK, semua lagu kita siarkan di KLFM ini. Terima kasih yang memilih kami. Dan kepada yang kali pertama dengar kami, semoga anda jatuh cinta dengar pertama lagu-lagu yang kami siarkan ini. Memang ada komen daripada pendengar, kata lain macam lah. Dia ada kelainan sikit berbanding dengan stesen radio yang lain. Baik, saya Rizda. Saya nak kongsikan sekali lalu untuk maklumat cuaca pada sebelah petang dan sebelah malam untuk kita di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ini. Untuk hari ini 10 Ogos 2026, hari Isnin, pada sebelah petang, simpan payung tu kerana jangkaan, prajangkaan tidak hujan. Malam juga prajangkaan tidak hujan. Suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Juga kita ada kan dengar 2-3 hari ini, memang ramai juga yang memperingatkan kita tentang UV index ataupun indeks ultraviolet sinaran matahari di Malaysia ini, khasnya di Kuala Lumpur. Okey, secara puratanya 5 UV index, itu dah kira sederhana. Tetapi kalau dah mencecah 11, itu dah ekstrim. Jadi apa pun sebenarnya, kalau kita keluar je dari rumah kita, okey, kita kenakanlah pelindung UV ataupun pakailah dia panggil UV lotion, okay, untuk kita mengelakkan daripada kena pancaran UV yang terlalu ekstrim sangat. Okay, jadi teruskan kesetiaan bersama-sama dengan kami, Nadi Kota KL. KLFM.

Saudara, cadangkan sesuatu anda jangan tukar sesin kerana anda tak perlu buat apa-apa untuk menenangkan jiwa fikiran anda. Tenang saja dengar lagu-lagu pilihan kami. Kami lepaskan 30 minit lagu tanpa henti. Menerusi Music Express di sini, Nadi Kota KL.

0: Kesejahteraan dinikmati.
1: Bermula saat ini sehingga 16 September 2026, ayo kita bersama-sama kibarkan Jalur Gemilang di rumah, premis perniagaan dan kenderaan.
0: Pastikan bendera dikibar melintang dengan elok, tidak rosak dan petak biru bulan bintang di sebelah kiri atas.
1: Pamer dan buktikan rasa syukur kita atas nikmat keamanan negara. Ayo! Dengarkan Jalur Gemilang, dengarkan KLFM, ini baru KL.
2: Teruskan bersama-sama DJ Riz menerusi nadi Kota KL, KLFM, ini baru KL.

0: brace yourself.
1: Music Express.
2: T-shirt Billy.
3: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
4: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Giasan Michael Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari giasan.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta Lok Derma.
1: Music Express.

0: Baik, terima kasih selesai untuk Music Express. Kita siarkan 30 minit lagu tanpa henti untuk kesenangan anda nak dengar lagu tanpa popet-popet DJ dan DJ kena popet-popet juga. Masuklah saya, Riz, dan akan terus menemani anda sehingga pukul 4 petang menerusi di Kota KL. Sembang KL, kita akan bersama-sama dengan tetamu yang dah pun bersedia di konti pada pukul 2.30. InsyaAllah kita nak bercerita tentang sambutan Hari Kebangsaan 2026. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesian bersama-sama dengan kami.
1: Sembang KL. Bicara

0: Isnin hingga Jumaat di KLFM Ini Baru KL. Sembang KL.
1: Baik, terima kasih dan teruskan kesiaan. Kita nantikan untuk Sembang KL. InsyaAllah kita akan bersama-sama dengan yang berbahagia Encik Abdul Haidir bin Muhammad Syukur, Timbalan Pengarah Bahagian Media dan Komunikasi Korporat Jabatan Penerangan Malaysia Japan, sambutan Hari Kebangsaan 2026, tajuk Sembang-Sembang KL kita pada petang ini yang disediakan oleh penerbit Wan Maria. Teruskan kesian, kita ada Guns and Roses, Sweet Child of Mine. Kita ada Alayarham Datuk Sharifah Aini, Maafkanlah, dan dengarkan ini pada Payung Teduh dengan Akad. Teruskan kesian bersama-sama dengan kami, Nadi Kota KL.

0: Terima kasih Anir, nantikan bersama-sama. Kita janji untuk Sembang KL. Okey, kita mulakan sekarang Sembang KL. Kita nak ucapkan selamat datang, assalamualaikum kepada tetamu kita yang berbahagia Encik Abdul Haidir bin Muhammad Syukur, Timbalan Pengarah Bahagian Media dan Komunikasi Korporat Jabatan Penerangan Malaysia. Kita punya sedara mara adik-beradik di bawah satu kementerian. Selamat datang tuan.
1: Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada RIS. Terima kasih kepada RTM, KLFM khususnya, dan RIS juga sebab sanggup menerima saya mewakili Japan pada hari ini untuk kita berkongsi tentang sambutan Hari Kebangsaan 2026.
0: InsyaAllah tuan, kami berbesar hati juga sebenarnya. Dan kita nak sembang-sembang tentang sambutan Hari Kebangsaan 2026. Dan pejam celik kita dah berada di bulan Ogos, ya, bulan kebangsaan, bulan yang dinanti-nantikan secara tahunan. Rakyat Malaysia menantikan apakah keunikan ulang tahun kali ini. Tahun ini kemerdekaan yang ke-69 dengan tema yang sangat mendalam dan dekat di hati kita, iaitu Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Okey, kita nak bercerita tentang program tuan, program sisipan sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Jadi kita mulakan dengan soalan yang selalu kita akan timbulkan lah, okay? Apakah keunikan ataupun sedikitlah spoilers ataupun update terkini mengenai pelaksanaan dan keunikan sambutan untuk tahun ini? Silakan tuan.
1: Okay, terima kasih Riz. Terlebih dahulu saya kongsikan berkenaan dengan logo dan tema kita, ya.
0: Silakan.
1: Logo dan tema kita bertahun ini ialah Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri kita, Datuk Seri Fahmi Fazil, pada 26 Jun di Kementerian Komunikasi lah. So tema kita ni, Kesejahteraan Dinikmati ni, Riz, selalunya orang cakap kesejahteraan ni dari segi wang ringgit, duit, ekonomi. Tapi kita juga kena pandang dari segi kesejahteraan dari segi sosial kita.
0: Di sebaliknya.
1: Di sebaliknya.
0: Okay.
1: Kita rasa selamat kat Malaysia ni. Yeah. Boleh pergi mana-mana.
0: Betul.
1: Dan kita boleh berbelanja sebab kita ada, tak ada rasa macam terlampau tersekat nak berbelanja. Sebab ekonomi kita stabil. Kedaulatan negara kita. Negara lain ada yang bergolak. Negara kita walaupun berbilang bangsa, tapi kita masih aman, harmoni.
0: Betul.
1: Dan rasa hormat menghormati tu. Kesejahteraan ni sebenarnya yang perlu kita hargai. So sedikit pasal tema tu, kita berbalik pada sambutan tahun ni. Kita tahun ni kita ada tiga sambutan majlis utama dia. Okay. Satu ialah peluncuran bulan kebangsaan dan kempen Kibar Jalur Gemilang.
0: Itu dah di,
1: itu dah berlangsung,
0: dah di
1: Ipoh Perak.
0: Ipoh Perak, betul.
1: Dirasmikan, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. So bila dia luncurkan tu, bermulalah kita kempen sambutan secara rasmi lah.
0: Yalah.
1: Bulan kebangsaan
0: Kibar Jalur Gemilang.
1: Kibar Jalur Gemilang, semualah. So seterusnya ialah yang dinanti-nantikan ialah sambutan Hari Kebangsaan itu sendiri. Pada tahun ini dilakukan, dibuat di Putrajaya.
0: Dataran Putrajaya.
1: Dataran Putrajaya. Saya nak kongsi sedikit maklumat. Dataran Putrajaya ni dipilih untuk kali ke-8 kali ini. Sebelum ni, dulu mungkin di kalau masa kita kecil-kecil lah kan, bayi-bayi saya, bayi-bayi mungkin jadi juga, kita tengok kat TV Dataran Merdeka.
0: Mesti.
1: So sekarang ni Dataran Putrajaya.
0: Ya.
1: Okay, seterusnya selepas sambutan Hari Kebangsaan, kita akan terus dengan sambutan Hari Malaysia. Untuk Ulaman Riz, tahun ni sambutan Hari Malaysia akan dijalankan di Kuching,
0: Sarawak.
1: Sarawak, lebih tepatnya di Borneo Convention Center Kuching.
0: Baik.
1: Pada 16 September 2026 lah. Sedikit saya nak kongsikan, pemilihan Sarawak sebagai tuan rumah sebutan ni adalah berdasarkan keputusan Jemaah Menteri. Manakala, mana kata Jemaah Menteri dah buat keputusan.
0: Yeah.
1: Sambutan ni dibuat secara bergilir. Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Tahun lepas buat di Pulau Pinang.
0: Betul.
1: Kalau kita ingat di Pika. So kenapa Jemaah Menteri buat keputusan macam ni? Supaya kita semua ni dapat memperkasakan untuk memkuatkan rasa cinta pada negara dan rasa kekitaan.
0: Betul lah.
1: Sebab sebagai satu Malaysia kan, tak adalah Semenanjung, Sabah, Sarawak.
0: Yeah,
1: kita semua sama, satu Malaysia. Saya rasa untuk soalan tu saya ni dulu.
0: Okey, kita nak minta untuk soalan kedua ni tuan spill the tea sikit ni. Okey, dengan cerita bukan setakat acara kemuncak aja pada 31 Ogos tu. Ada banyak lagi pelbagai program sisipan istimewa yang apa Gen Z ni kata, Gen Alpha kata super gempak lah. Okey, untuk HKHM 2026 ni, silakan tuan.
1: Okey, terima kasih Riz. Terlebih dahulu saya nak share baru-baru ni semalam, bukan baru-baru ni lah, semalam.
0: Kan? Semalam je.
1: Semalam kita ada program serentak di seluruh Malaysia. Dengan Petronas, ekspresi Jalur Gemilang, Japan at Petronas. Di mana Kementerian Menegasi melalui Japan, dengan kerjasama Petronas, kita edarkan Jalur Gemilang. Kalau dulu, kita edarkan bendera kan,
0: betul,
1: tampal kat kereta. Tapi sekarang ni ikut perubahan semasa, dah moden sikit lah. Kita edarkan magnet tu, magnet yang tampal kat kereta tu.
0: Lagi cantik, lagi bagus.
1: Sebab kita dapat feedback, ada yang bendera cabut lah.
0: Ya, betul.
1: Hujan lah kan. Sekarang ni, orang pun ramai pakai magnet tu, so kita tampal kat sini. Semalam juga, Datuk Seri Fahmi sendiri turun padang di Petronas Pantai Dalam.
0: Betul.
1: Bersama turun padang untuk mengedarkan bendera magnet lah. Okey. Okey, saya nak pergi kepada antara program sisipan yang highlight ke arah hari kebangsaan itu sendirilah. Ke arah sambutan ini Datang Petaliaya. Sebelum tu kita ada program penteraman merdeka at Hoho. Hoho ni ialah bus.
0: Hope on, hope off. Yeah.
1: Kita akan buat di sekitar KL. Tarikh dia boleh saya kongsikan 22 dan 29 Oktober. Masa sekitar 7 ke 8, 9 malam macam tu. Antara aktiviti yang menarik Riz, Merdeka at Hoho ni ialah Japan ada satu unit dinamakan penterama. Iaitu sendiri pada artis-artis, penyanyi dan penari lah. So mereka akan naik bus ni, akan singgah di lokasi hotspot. Kalau boleh saya kongsikan antaranya Pavilion sekitar Sogo, Datang Merdeka. Dan akhirnya nantilah kita akan tentukan yang lain-lain lah. Dia akan singgah dan turun, akan sama-sama menyanyikan lagu patriotik dengan orang ramai semua, sambil mengedarkan bendera lah.
0: Okay. Tuan, penterama ni dia siap ada pemuzik tau.
1: Betul.
0: Betul kan?
1: Betul.
0: Kita nak beritahu sajalah, bukan hanya penyanyi yang kita akan saksikan persembahan dia, siap semua, ada ahli muzik semua.
1: Semua kita buat turun.
0: Ya, betul.
1: Mereka ni sangat berbakat.
0: Betul.
1: Sangat berbakat. Seterusnya, yang antara karnival yang kita ada sebelum Hari Merdeka, iaitu di Putrajaya, di Pusing 2, Riuh Merdeka.
0: Riuh Merdeka,
1: ya. Ini kan akan menampilkan pertunjukan bunga api, dah pastilah, confirm lah.
0: Di Pusing 2,
1: Di Pusing 2. Dan juga pelibatan artis. Artis dia saya tak boleh sebut sekarang sebab dia surprise.
0: Ya, jangan.
1: Nanti dah ujung-ujung nanti kita akan hebahkan lah.
0: Yang tu jangan jangan speed berarti lagi.
1: Ujung-ujung nanti kita hebahkan. So, dia akan bermula 2 hari tuan,
0: Okay.
1: Pada hari Ahad, 4 petang sampai 2 pagi.
0: 30 dan 31 dah.
1: 31.
0: Okay.
1: Dia 4 petang sampai 2 pagi tu berapa? 2 pagi tu. 2 pagi tu sebab malam tu dia ada kira detik. Bersekali kira detik.
0: Tuan, nanti kita akan tengoklah berkemah dia orang kat sana.
1: Betul, betul.
0: Dengan sleeping bag yang dia orang tidur selamba je.
1: Kita akan ada kira detik atau of course lah, tentulah pertunjukan bunga api lah. Selain tu Riz, antara sisipan yang menarik juga menuju ke Amal Merdeka ni, kita ada persembahan melukis senja daripada Agrotri.
0: Melukis senja?
1: Agak unik kan?
0: Macam mana dia? Melukis senja
1: Agak unik
0: senja
1: kan?
0: Boleh dilukis?
1: Itulah. Dia sebenarnya tajuk melukis senja. Tapi dah persembahan akrobatik kapal terbang.
0: Okay.
1: Kalau menarik. Tak saya ada detail yang saya lupa. Yang buat kapal terbang tu ialah antara legend juga dalam TUDM.
0: Okay.
1: Pilot jet fighter kita dululah. Dia akan buat persembahan di sekitar kawasan Riuh Merdeka ni, pesisiran Tasik Besi 2. Boleh nampak sehingga air 8 dan kawasan sekitar Masjid Besi. So sementara pengisian petang tu ada persembahan artis, masuk senja nak ke malam tu akan ada persembahan kapal terbang ni lah.
0: Okay. Tuan, yang melukis senja ni kali pertama ke tahun ni?
1: Kali pertama.
0: Kan betul.
1: Tulung-tulung kalinya.
0: Tak lepas ada tau.
1: Terlepas ada. Betul.
0: Ini kali pertama.
1: Ini antara kelainan. Saya jemput lah, saya menyerulah orang ramai semua. Mana yang berkesempatan boleh turun ke Putrajaya. Cari tempat-tempat awal-awal. Cuk sekalian tasik tu. Sementara kita tunggu api ada ni. Seterusnya, Aris, kita ada kira detik lah saya cakap ni. Dekat dataran Putrajaya.
0: Kira detik macam biasa.
1: Di dataran Putrajaya dan sekitar kawasan Riuh tu.
0: Kemudian
1: kira detik untuk bunga api lah. Pada masa yang sama, itu di Putrajaya. pada masa yang sama di Dataran Merdeka,
0: di venue lain.
1: Di venue lain, masa yang sama ialah Ambang Merdeka. Sama jugalah macam sambutan 10 tahun ni,
0: Teman
1: artis teman api.
0: Jadi yang mana tak berkesempatan untuk ke Putrajaya, okey, kita ada sediakan di Dataran Merdeka.
1: Okey. Mana yang tak bersempatan, tengoklah dekat live kat TV ataupun online. Sekarang ni semua mudah.
0: Betul.
1: Okey, seterusnya Riz, nak kongsikan juga kita ada selain daripada ialah program hiburan ni,
0: huha-huha
1: ni,
0: ada juga
1: kerohaniannya.
0: Kita muhasabah balik diri kan.
1: Quran Hour. Program ni dibuat secara fizikalnya di Masjid Al Sultan Abdullah. Kalau nak sebut tempat ni, Presiden Merdeka 118. Kalau secara nak sebutlah, kalau nak senang cakapnya, sebelah Menara Merdeka.
0: Okey,
1: 118. So, secara fizikal di sana pada masa yang sama, pada tarikh dia 30 Ogos tu, 12 ke 1 tengah hari ni, mereka yang tak boleh hadir secara fizikal boleh join sama-sama secara online.
0: Okey.
1: Boleh daftar dekat website dia lah. Dan antara yang saya nak sebut juga ialah selain daripada semua program tadi, ada satu lagi program lah, Majlis Memperingati Negarawan. Benda ni akan perkara ni kita laksanakan di Memorial Tok Abdul Razak pada 8 September ini, selepas majlis sambutan di perusahaan lah, 8 September di Memorial Tok Abdul Razak.
0: Baik, Tuan, sebelum kita berkira seketika, satu lagi soalan untuk soalan yang ketiga ni. Okey, dengar pada senarai program ada tujuh semua ya. Program Sipar ni memang sangat teruja, excited sangat. Jadi mesti ada pendengar kita yang dah bersedia, yang dah dah tulis dah dalam jadual mereka untuk mereka sama-sama sertai. Platform mana yang mereka boleh dapatkan maklumat lanjut tentang program yang Tuan kongsikan tadi tu?
1: Okey Riz,
0: secara ringkas saja.
1: Terima kasih soalan tu. Sebenarnya tak payah, pendengar semua tak payah susah nak tulis. Buka saja website, kita ada portal Merdeka 360. Dalam portal Merdeka 360 ni ialah satu hub semua maklumat tentang sambutan dari kebangsaan, takwim, jadual program, semua ada kat situ.
0: One stop center
1: betul. Maknanya bukan sahaja jadual program, segala maklumat hebahan promosi. Kalau you all nak download gambar, video, lagu promosi semua. Oh lupa, bila sebut portal Merdeka 360 ni, masa peluncuran di
0: Ipoh baru-baru ni,
1: kita juga lancarkan lagu tema lah, Aku Berjanji, oleh penyanyi Sohor kita,
0: Faizal Tahir.
1: Ya. Tengah-tengah lagu tu, tapi saya tak boleh nak nyanyikan kat sini.
0: Kita orang agak-agak pasal song power kami. Baik, kita akan berjadian seketika. Saya bersama dengan tetamu Encik Abdul Haidir bin Muhammad Sukur, Timbalan Pengarah Bahagian Media dan Komunikasi Korporat Japan, untuk sembang kial sambutan Hari Kebangsaan 2026. Terus tetap bersama-sama yang mana menonton melalui FB Live. Jangan ke mana-mana, kita sambung seketika nanti.
2: Sembang KL kembali sebentar lagi.

0: Terus setia bersama Sembang KL.
1: Okey, sedar tak sedar, kita dah dalam bulan kebangsaan dah, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, dah kibarkan galur gemilang ke belum? Waktu baru-baru ni untuk badis peluncuran pun memang kita tekankanlah untuk kibarkan jalur gemilang. Baik, kita bersama-sama dengan tetamu Sembang KL yang berbahagian Cik Abdul Haidir bin Muhammad Sukor, Timbalan Pengarah Bahagian Media dan Komunikasi Korporat Jabatan Penerangan Malaysia Japan, hadir di konti untuk Sembang KL dengan saya. Sambutan Hari Kebangsaan memang dah cantik dah, tea yang dispill kan. Oh, dengan program sisipan ada 7 semuanya yang paling kita duduk sembang-sembang waktu off air tadi tu, melukis senja. Wah, melukis senja tuan. Jadi kita nak sambung lagi tentang ada pendengar ataupun yang berminat untuk tahu lebih lanjut, mereka boleh lungsuri portal 360 tuan. Okey, kalau tuan boleh lanjutkan sedikit lagi tentang penerangan portal 360, silakan.
2: Okey, terima kasih Riz. Seperti saya terangkan tadi, portal mereka 360 ni ialah one stop center. Okay. You hub semua maklumat tentang sambutan Hari Kebangsaan, segala maklumat promosi, poster, lagu, semua boleh download sana dan boleh gunakan semula. Apa yang kita ada kat sana boleh di download dan gunakan semula.
1: No copyright eh?
2: No copyright. Okay. Ada copyright tapi boleh kita benarkan.
1: Okay.
2: Cuma okay, saya nak kongsi kat sini. Kita galakkan semua pihak. Agensi kerajaan, swasta, pada persendirian, NGO, semua sama saja untuk sama-sama memeriahkan sambutan program kemasaan ini.
1: Okay.
2: Dengan mengikuti program sendiri ada atau buat program sendiri, mana yang bersesuaian. So anda kata mereka ada buat program atau ada buat apa-apa majlis ke yang nak perlukan hebahan, kita boleh bantu.
1: Bantu dari segi?
2: Dari segi bagi tu kat kita, maklumat kita, jawatankuasa universiti yang membuat promosi ni,
1: okay,
2: kita tengok akan bertimbangkan. Kalau sesuai, kita akan masukkan semua di dalam portal mereka 360.
1: Faham.
2: Kalau sekarang ni, kalau pendengar semua boleh buka terus portal ni sekarang, tengok kat situ pun dah banyak program yang saya tak boleh sebutkan sekarang kat sini sebab
1: portal
2: terlalu banyak.
1: Portal 360, ya. Yeah.
2: Yes. So kita alu-alukan lah kalau ada yang nak bantu hebahkan atau untuk promosikan, bagi pada kita. Kita akan teliti dan pertimbangkan. Kalau sesuai, kita masukkan dalam portal tu. So kita meriahkan lagi sambutan Hari Kebangsaan lah.
1: Okay. Portal 360.
2: Merdeka 360.
1: Merdeka eh. Portal Merdeka tuan eh.
2: Merdeka 360.
1: Okay, saya cuba masuk sekarang ni.
2: Merdeka 360.
1: Okay. Sebab tadi saya buat portal 360 je, keluar lain.
2: Keluar lain.
1: Merdeka 360 tuan. Okay, www.merdeka360.my.
2: Betul.
1: Oh, siap ada counting down lagi, kira detik lagi kat situ,
2: Hari Kebangsaan.
1: Ya, tinggal 20 hari. 20 hari saja lagi. 20 hari 9 jam 7 minit 20 saat lagi. Cantik kalendar acara ada. Okay, alright. Info terkini. Okay, cantik tuan.
2: Semua ada.
1: Semua ada eh. Ingat www.merdeka360.my. Baik, untuk soalan yang seterusnya tuan. Kita sedang hangat dengan kempen Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang.
2: Betul.
1: Jadi kita nak semangat membarakan lagi ni, pendengar-pendengar masyarakat kita, nak kibarkan bendera. Dan kadangkala ada yang confuse, keliru sikit dengan tata cara pemasangan yang betul. Jadi kita nak tunjukkan semangat patriotisme, tapi kita kurang arif dan info yang mungkin terkeliru, takut tersalah pula. Jadi tuan boleh tolong sharekan bagaimana cara untuk kita kibarkan bagi menyokong kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang.
2: Okey Riz, nama kempen ni kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang.
1: Yeah.
2: Tapi sebenarnya bukanlah terhad pada rumah. Kalau kita di premis perniagaan, di premis perniagaan kita lah, di sekolah, di pusat pengajian, even di kenderaan,
1: yeah,
2: kan? Kita kibarkan jalur gemilang ikut yang sesuai lah.
1: Baik.
2: So bila kita nak kibarkan jalur gemilang ni, memang kita tunjukkan semangat patriotisme kita, tapi kenalah mengikut cara yang betul, tata cara dia. So saya kongsikan di sini.
1: Okay.
2: So pendengar semua boleh pergi ke portal Merdeka 360 tadi. Dekat situ kita ada panduan dan tata cara bagaimana untuk memasang bendera dengan betul, bagaimana do and don'ts. Selain daripada portal Merdeka 360 tu, boleh pergi juga ke portal rasmi Jawatan Penerangan Malaysia. Dekat situ ada buku, buku D-book kita panggil, disediakan oleh bahagian dasar dan penerbitan negara sebagai panduan, supaya tak adalah kita ada isu-isu tersilap terbalik pasang, salah arah, salah bendera, mm-hmm. kurang dia punya jalur, mm-hmm. kan. Tapi alhamdulillah sehingga hari ini saya tengok tak ada lagi isu tu. Takat hari ini alhamdulillah.
1: Sebab tahun lepas agak viral dan tular juga yang mana salah kibar tu kan.
2: Betul.
1: Kan dia jadi mungkin dia orang masyarakat dah risau, takutlah kan kalau salah lagi. Dari segi kalau buat baju bendera tu masih lagi tak boleh kan tuan kan?
2: Kalau ikutkan tak boleh. Tapi kalau nak kepastian rujuk panduan ni.
1: Kan?
2: Rujuk panduan ni.
1: Pergi saja portal merdeka360.my. Baik tuan, kita dah sampai ke penghujung untuk soalan yang terakhir ini sebelum kita labuhkan tirai sembang merdeka kita. Apakah harapan Tuan Haidir buat seluruh rakyat Malaysia khasnya pendengar KLFM ini? Okay? Untuk sama-sama memeriahkan segala perkongsian yang kita sampaikan tadi. Okay? Bagaimana kita ni semua boleh berganding bahu untuk hypekan lagi, sama-sama menyemarakkan lagi sambutan bulan kebangsaan tahun ni.
2: Okey, Aris. Selain daripada kita kibarkan jalur gemilang tu, kita boleh mengekspresikan kita punya semangat patriotisme dan cinta pada negara ni melalui apa yang kita nak buat. Eh? Kita satunya kita patuhi undang-undang, kita hargai keharmonian negara kita. Kalau saya rasa semua ada ekonomi sosial. Kita sepanjang bulan kebangsaan ni kita banyakkan posting berkenaan dengan patriotisme, apa yang kita buat, dan kalau nak join sama menyertai orang cakap apa kemeriahan ni di media sosial supaya dia trending, kita gunakan hashtag ni, HKSM tanda pagar, hashtag tanda pagar HKSM 2026, tanda pagar hashtag Madani Malaysia Madani, hashtag tema kita hashtag kesejahteraan dinikmati, dan yang of course lah tuan, hashtag Merdeka 360. Saya minta tolong.
1: Okay, hashtag
2: baik, Merdeka jadi trending,
1: 360 eh.
2: So selain
1: boleh, kami boleh pakai semua tu hashtag tu?
2: Boleh.
1: Semua boleh pakai eh?
2: Boleh.
1: Okay.
2: Supaya dia trending, sebab orang yang tak join benda ni pun tak peduli pasal, bukan tak peduli, dia tak post pasal perkara-perkara hari kemasan pun, dia akan lalu juga.
1: Betul.
2: Dia trending. So yang paling penting, saya nak menyeru supaya semua yang berkelapangan lah pada 31 Ogos tu hadir. Saya ada fizikal hadir memeriahkan di sambutan bulan kemasan di Dataran Putrajaya. Kalau yang tak berkesempatan tu boleh mengikuti secara langsung di SSN TV.
1: Betul.
2: Dan juga secara atas talian.
1: Okay. Untuk warga Kuala Lumpur, kita ada di Dataran Merdeka juga kan, Ambang Merdeka.
2: Ambang Merdeka.
1: Ambang Merdeka.
2: InsyaAllah.
1: Padat, mantap. Itulah perkongsian daripada Encik Abdul Haidir bin Muhammad Sukor, Timbalan Pengarah Bahagian Media dan Komunikasi Korporat dari Jabatan Perangan Malaysia, beribu pejabat di Putrajaya tuan ya. Terima kasih banyak tuan kerana sudi bersama-sama dengan kami Sembang KL pada petang ini, sangat bermanfaat. Dan ayuh warga Kuala Lumpur, kami seru sekali lagi, Merdeka bukan sekadar cuti umum 31 Ogos, tapi ini tentang jiwa penyatuan hati kita, menonjolkan bukti patriotisme kita. Okay? Kibarkan jalur gemilang, itu satu bukti. Okay, cinta kita pada negara, itu yang pertama sekali. Ingat kempen satu rumah, satu jalur gemilang. Tapi tuan kata tadi, tak semestinya di rumah.
2: Betul.
1: Di premis pekerjaan, premis perniagaan dan kenderaan juga.
2: Betul.
1: Dan istimewanya, edaran jalur gemilang magnet ni.
2: Betul tuan.
1: Okay, jadi mungkin kita boleh dapatkan di kedai-kedai, mungkin dah ada dah premis yang menjualnya tuan ya.
2: Betul. Cuma, yalah, kita kalau nak kata semangat cintaan, semangat kita semua ni, kalau boleh kita jangan mengharapkan yang percuma je.
1: Okay, faham.
2: Kalau boleh kita, saya rasa benda tu murah je.
1: Yeah.
2: Kalau kita keluarkan apa sedikit kos untuk beli. Dan saya rasa benda tu dah lama. Okay. InsyaAllah dah lama.
1: Ni tuan, satu ni soalan tambahan yang mungkin penting juga ni. Jika ada kesilapan yang memasang kibaran jalur gemilang ni, boleh ada tak tempat untuk diadu? Dalam portal Merdeka 360 juga ada tak untuk chatbot untuk kita berinteraksi atau macam mana tuan?
2: Kita boleh buka di Merdeka 360 ataupun Jawatan Pendengar Malaysia punya website tu. Dekat situ ada ruangan untuk kita buat aduan lah.
1: Cantik. Bukan apa kita tak nak lagi. Kalau boleh tahun ni tak nak dengar lagi dah berita-berita tular tentang orang salah pasang bendera ni, tak nak dah tuan eh.
2: Betul.
1: InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kepada yang berbahagia Encik Abdul Haidir bin Muhammad Sukor untuk Sembang KL kita yang cukup istimewa pada petang ini. Terima kasih. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Segala Amin. Program yang direncanakan. Amin.
2: Amin. Terima kasih juga saya ucapkan kepada RIS dan juga KLFM.
1: Terima kasih kembali. Terima kasih kepada penerbit Wan Maria yang menyediakan platform juga. Terima kasih juga kepada Ketua Bahagian Rancangan kita, Encik Muhammad Ihsan, yang bersama-sama di sini. Dan kepada anda penonton melalui FB Live, terima kasih kerana sudi menonton dan teruskan kesetiaan bersama-sama dengan kami di KLFM. Ini Baru KL. Terima kasih tuan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Warga Kuala Lumpur, terima kasih. Warga yang baik hati, okay, yang menjaga kebersihan, suasana aman makmur di bandaraya kita yang kita cintai ini. Terima kasih Stephen Sanchez. Sweet Love menghiburkan kita pukul 3.3 minit selamat petang semuanya. 3.4 minit dah ya. Anda bersama-sama dengan saya, Riz, Mersi Nadi, Kota KL. Kita teruskan hiburan. Kita sembang KL agak lama juga tadi, pukul 2.30 hinggalah pukul 3. Tapi perkara yang bermanfaat untuk kita rakyat Malaysia, ketahui tentang sambutan Hari Kebangsaan 2026. Teruskan kesetiaan. Kita ada Noh Salih dengan Nirmala. Kita ada Slang, Gara-Gara Kamu. Namun dengarkan lagu ini daripada Noha Bahrain dan Mimpi Malam. Malam, teruskan bersama-sama kami KLFM. Ini baru KL.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Cerita apa hari ini?
1: Okey, cerita apa hari ini yang mana terlepas untuk sembang KL tadi? Okey, kita ceritakan kembali kepada anda. Bukan apa kerana ini sangat penting. Sembang KL pada hari ini sangat bertuah kerana kita dapat maklumat tentang sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang dirancang, okey, sebegitu cantik oleh pihak penganjur. Dan saya sekadar nak berkongsi tentang program sisipan yang telah dirancangkan. Okey, yang pertama kita akan tengok tentang Pentarama Merdeka at Ho-Ho. Okey, ini pada 22 dan 29 Ogos 2026, 7 malam di sekitar wilayah Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Riuh Merdeka. Riuh Merdeka pada 30 dan 31, okey, Ahad dan Isnin. 30 hari bulan tu 4 petang hingga 2 pagi, 31 9 pagi hingga 4 petang. Ini adalah sambutan kemuncak lah sebenarnya. Riuh Merdeka ini adalah pra sambutan kemuncak, dan hari Ahad, hari Isnin merupakan sambutan kemuncak untuk sambutan HKHM 2026 kita, okey, di Putrajaya. Dia ada pertunjukan bunga api dan ada artis yang akan terlibat. Ini yang keunikan untuk tahun ini, ada satu program melukis senja daripada Aero 3 menerusi pesawat ringan akrobatik. Okey, pada Ahad 30 Ogos 2026 di Putrajaya, 6.30 petang. Okey, dan kita ada Kira Detik Merdeka di Putrajaya juga pada 30 Ogos 2026, bermula 11.50 malam hingga 12.30 malam. Ambang Merdeka kepada yang tak sempat nak ke Putrajaya, berkumpul kita di Dataran Merdeka di depan Bangunan Sultan Abdul Samad Kuala Lumpur. Okey, bermula pukul 11 pagi lagi. Ambang Merdeka ini ada macam-macam lah, ada booth kat sana, ada acara yang pelbagai, bermula 11 pagi hingga 12.30 malam. Jangan dilupakan juga untuk kita bermuhasabah diri, hashtag Quran Hour pada 30 Ogos Ahad 12.30 hari hingga 1.30 hari. Dan lokasi kalau anda ingin hadir bersama-sama di Masjid Al-Sultan Abdullah, Menara Merdeka 118. Dan akhir sekali, Majlis Memperingati Negarawan pada Selasa 8 September 2026, 9 pagi hinggalah 4.45 minit petang di Memorial Tun Abdul Razak, Kuala Lumpur. Ini sempena Hari Kebangsaan

0: dan Hari Malaysia, okay, HKHM 2026.
1: Cerita apa hari ini? Cerita apa hari ini?
0: Baik, kita teruskan berhibur. Kita ada lagu daripada Treasure Mendes, Black Eyed Peas, Mas Kanada. Kita ada Dato' Sri Siti, Nurhaliza dengan Majis. Dan kita layan dahulu lagu ini. Wah, ini yang mana rockers ni. Kita bagilah kan. Yang kita lupakan, peminat Irama Rock. Terimalah Black Sabbath, Heaven and Hell. 3.18 petang bersama-sama Nadi Kota KL.

1 tengah hari hingga 4 petang. Nadi, Kota KL. Ini baru KL. Nadi.

Semakin hari semakin sayang, itulah yang kita mahukan kalau kita ni berpasangan, insyaAllah ya. Harry Khalifah ataupun apa Khalifah kita ya. Pukul 3.34 menghiburkan suasana, memberikan ketenangan mudah-mudahan, dan semoga Allah Ta'ala melindungi anda di mana jua anda berada. Saya Riz dan menemani sejak pukul 1 tengah hari tadi, insyaAllah. Dan saya akan mengakhiri pukul 4 petang untuk Nadi Kota KL. Saya juga nak ingatkan untuk kita Muslimin Muslimat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, waktu asar pun dah semakin hampir ya. Asar akan masuk pada pukul 4.40 minit petang, tinggal 1 jam 4 minit saja lagi dari sekarang. Teruskan kita berhibur. Kita ada lagu daripada Ends 2 dengan Terpaling Berseri. Kita ada Sabrina Carpenter, Man Child, Sakura Band, Polaroid. Dan dengarkan ini daripada Malik and the Essential, Kita Bikin Romantis. Teruskan bersama-sama Nadi Kota KL.

0: dan dinikmati.
1: Bermula saat ini sehingga 16 September 2026, ayo kita bersama-sama kibarkan Jalur Gemilang di rumah, premis perniagaan dan kenderaan.
0: Pastikan bendera dikibar melintang dengan elok, tidak rosak dan petak biru bulan bintang di sebelah kiri atas.
1: Pamer dan buktikan rasa syukur kita atas nikmat keamanan negara. Ayo kibarkan Jalur Gemilang, dengarkan KLFM ini baru KL.
2: Oh boy.

0: Pertukaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Terry Swims dengan The Door. The Door. Pukul 3.54 lidah Melayu kan. Dia dah biasa dengan Vought kan. Jadi The Door lah pula kan. Okey, apapun terima kasih anda yang bersama-sama dengan saya Riz menerusi Nadi Kota KL untuk tarikh hari ini 10 Ogos 2026, 26 Safar 1448 Hijrah. Saya nak ajak anda untuk terus layan KLFM. Okey, sebentar saja lagi pukul 4 petang anda akan bersama-sama dengan rakan yang akan terus bersama-sama menerusi KL. Jadi teruskan kesetiaan di sini KLFM, ini baru KL.

0: kena sporting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.
1: Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
2: Tinju merah jambu, anting-anting baru celak, berhias dandan, oh moletnya harum.
1: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang terterobak sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam, hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KL-KL, jam 5 suku petang dan paling padu jangan turun kereta JTK, sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kuala Lumpur. Selamat petang. Terima kasih untuk yang bersama kami di KLFM Ini Baru KL. Kembali bersama saya Putra Azwan. Waktu ini untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Isnin 10 Ogos 2026. Dan terima kasih untuk Riz yang dapat temani anda menerusi nadi kota KL. Dan seperti biasa juga untuk waktu ini sampailah pukul 8 malam, insyaAllah teman-teman kita untuk sama-sama menggamit kenangan memori lama dengan lagu-lagu retro 80-an hingga lagu-lagu tahun 2011 untuk KL-KL ini. Dan juga anda boleh minta lagu retro pilihan anda di jam yang kedua nanti untuk segmen JTK. Jangan turun kereta, kirimkan saja lagu-lagu itu melalui WhatsApp kami 0133097972. Okey, apa pun untuk waktu ini, jom teruskan lagi untuk KL-KL dengan lagu ini dengan Shazzy dan juga lah kenapa untuk anda di KLFM Ini Baru KL.

anda lahir zaman Walkman, bernasiban mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda. Jauh dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.

artis legend KL setiap Isnin hingga Jumaat 5.10 petang hingga 5.30 petang. 3 lagu disiarkan secara terus daripada artis tempatan dan antarabangsa yang terpilih KL dengan artis legend KL-nya. Hebat!

Ya, kempen yang baru kaya. Terima kasih kerana bersama kami waktu ini di frekuensi 97.2 dan juga yang bersama di RTM Ketik. Betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak. Dan untuk panduan dan kita bersama, muslimin dan juga musliman, untuk hari ini akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.40 petang.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

Untuk makluman muslimin juga muslimat telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.40 minit petang tadi, dan untuk panel bersama juga akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.28 minit malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat dan juga menghampiri pukul 5 petang. Kejap lagi kita nak singgah dulu seketika ke session berita Radio RTM untuk kita ikuti utama 5 petang sebelum kita kembali untuk artis legend KL. Tapi untuk waktu ini, jom dengarkan dulu Raja Tulus untuk anda di Kenangan Lalu, Kuala Lumpur.

0: Sekarang kita ikuti Utama 5 Petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: RCI Tabung Haji audit semula pelaksanaan syur lapor secara terus. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelarian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 5 Petang.

0: Pelaksanaan syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH perlu disusuli audit semula serta laporan berskala yang telus dan berintegriti bertujuan memastikan setiap syur benar-benar dilaksana secara berkesan dan menyeluruh. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan, Universiti Islam Antarabangsa, Dr. Muhammad Zaidi Mat Sabri berpendapat, langkah itu penting bagi menilai secara terperinci pelaksanaan kira-kira 70% syur RCI yang telah dilaksana.
1: Saya tengok, kalau tengok kepada peningkatan pendapatan pelaburan kan, daripada 4.64 bilion, lepas tu dividen, hibah ataupun hibah lah, apa tu 4% ni memang nampak makin baik lah. Tapi saya rasa perkara yang paling penting untuk kita bagi perhatian ialah apa, bayaran balik sukuk UJSB ni. Sebab walaupun dah lengkap pada Mei hari tu, tapi sukuk tu, apa, penerbitan sukuk tersebut, dia keluar, maknanya dia keluarkan sukuk baru pula. Dia bukannya hasil pemulihan daripada aset secara tunai lah.
0: Dr. Muhammad Zaidi Mat Sabri. Myanmar bersedia membawa pulang kira-kira 5,000 pelarian negara itu yang berada di Malaysia menggunakan kapal. Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan berkata, persetujuan itu dimaklumkan kepadanya oleh rakan sejawatannya dari Myanmar dalam pertemuan baru-baru ini.
2: Itu terpulang kepada rundingan kerana Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti. Kita di KLN ini, jika dah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak kementerian mereka di Myanmar, kita merupakan facilitator saja untuk kita hantar pulang. Semasa saya bertemu dengan Menteri Luar yang baru di Myanmar, mereka menyatakan kesediaan untuk membawa pulang 5,000 ini dengan kapal. Tetapi isu dia ialah keselamatan yang 5,000 orang ni. Itu kita cakap, ya. Apakah menghantar mereka itu balik, apakah mereka selamat ataupun apa akan terjadi kepada mereka, itu perlu juga dipikirkan.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media sambutan Hari ASEAN ke-59 di Wisma Putra. Mengenai perdagangan intra-ASEAN yang kini masih di bawah 25%, Datuk Sri Muhammad menegaskan ia perlu dipertingkatkan bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Menurut beliau, usaha itu penting susulan potensi ASEAN untuk menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030 selain memperkukuh hubungan ekonomi antara negara anggota.
2: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN, dan kita mempunyai mekanisme-mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas. Kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Datuk Sri Muhammad menjelaskan antara mekanisme yang diberi tumpuan ialah memudah cara perdagangan melalui konsep pergerakan bebas barangan bagi meningkatkan aliran barangan antara negara ASEAN. Kementerian Ekonomi kini berada pada peringkat akhir proses saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi Belanjawan 2027 sebelum dapatan, dan cadangan itu dikemukakan kepada Kementerian Keuangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya, Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, proses penyediaan belanjawan melibatkan beberapa peringkat termasuk pengumpulan cadangan daripada agensi di bawahnya sebelum cadangan itu diserahkan kepada kementerian untuk diselaraskan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan projek rintis bakat STEM di Tech Dome Penang, Georgetown hari ini. Pada masa sama, Akmal Nasrullah memberitahu sebanyak 12.3 juta ringgit diperuntukkan bagi memperkukuh pendidikan serta pembangunan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM di Pulau Pinang dalam usaha melahirkan lebih ramai tenaga mahir berkemahiran tinggi. Menurut beliau, inisiatif berkenaan mensasarkan latihan kepada 100,000 pelajar dalam tempoh 5 tahun bagi memenuhi keperluan industri berteknologi tinggi.
3: Kita bersetuju untuk berkolaborasi supaya sasarannya menjelang tahun 2030 kita dapat melatih 100,000 orang pelajar dalam usaha kita mengetengahkan minat terhadap STEM ini. Pada masa yang sama, kita juga melihat dari segi nilaiannya itu kepada ekonomi negara dan juga Pulau Pinang. Kita tahu bahawa Pulau Pinang ada kelebihan dari segi ekosistemnya dari segi semikonduktor, dari segi elektrik dan elektronik.
0: Akmal Nasrullah, Muhammad Nasir. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MUSTI terus memperkukuh usaha membudayakan sains, teknologi dan inovasi SDI menerusi Karnival Minggu Sains Negara MSN 2026 Zon Selatan di Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM. Menterinya Datuk Chang Leh Kang berkata, program itu turut meningkatkan minat pelajar terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. MUSTI menyasarkan 15,000 penyertaan dari seluruh negara menerusi pelbagai program dan aktiviti sebenar MSN 2026. Sektor ekonomi kreatif terus diperkasa dengan menggabungkan kraf tradisional dengan penyelesaian digital terkini bagi membuka pasaran baru buat artisan serta usahawan tempatan di rantau ASEAN dan China. Demikian ditegaskan Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC Datuk Muhammad Yusri Muhammad Yusof pada majlis pembukaan program ASEAN China Heritage Dimension of National Art 2.0 di Ibu Negara. Menurut beliau, integrasi itu bukan sahaja memberi nilai tambah kepada produk seni warisan, malah turut memperkukuh rantaian bekalan di peringkat serantau. Berita seterusnya. Luar negara. Polis Thailand bercadang mendakwa pemilik sebuah bar di Bangkok atas 6 pertuduhan, termasuk kecuaian susulan kebakaran bulan lalu yang mengorbankan 37 orang. Menurut Ketua Penyiasat Isara Nathapatung, pemilik bar dan restoran terkemuka antara berpuluh-puluh orang yang digegaskan ke hospital selepas kebakaran berlaku di premis itu pada 12 Julai lalu. Bagi pertuduhan kecuaian sahaja, jika sabit kesalahan, pemilik bar akan berdepan hukuman penjara maksimum 10 tahun. Dilaporkan kebanyakan mangsa meninggal dunia akibat terhidup asap ketika kebakaran berlaku. Dikatakan berpunca daripada litar pintas elektrik di bahagian siling. Di China, taufan dolphin yang membadai dengan membawa hujan lebat ke kawasan timur negara itu menyebabkan ratusan penerbangan dibatalkan meskipun ia semakin melemah dan beberapa bandar kembali menyambung operasi pengangkutan awam. Stesen penyiaran CCTV melaporkan, taufan itu hilang kekuatan selepas dua kali membadai pesisir wilayah Zhejiang pada Ahad. Dengan Pusat Meteorologi Kebangsaan China, NMC, mengeluarkan amaran taufan tahap paling rendah pada pagi Isnin. Bagaimanapun, agensi tersebut memberi amaran bahawa beberapa kawasan di timur dan tengah China masih akan menerima hujan lebat dalam tempoh sehari berikutnya. Runtuhan tanah yang berlaku dalam lombong emas terbesar di Mesir meragut satu nyawa pekerja, 5 lagi cedera. Operasi pelombongan di kawasan terjejas juga dihentikan sementara bagi membolehkan siasatan dilakukan. Kementerian Petroleum dalam kenyataan memaklumkan, insiden terbabit berlaku dalam satu seksyen terowong bawah tanah lombong emas Sukari di timur Mesir. Pekerja yang cedera digegaskan ke hospital di Bandar Marsa Alam dekat Laut Merah. Penilaian awal perubatan mendapati keadaan mereka stabil. Rusia kini berada dalam kelompok 20 bidang kuasa terbaik dunia dari segi iklim pelaburan berdasarkan penanda aras antarabangsa. Perkara itu dinyatakan Ketua Agensi Inisiatif Strategik Svetlana Chubusheva. Menurut beliau, beliau turut menekankan kepentingan memantau usaha negara lain bagi mewujudkan persekitaran yang kompetitif serta menjadikan Rusia sebagai bidang kuasa terbaik di dunia. Langkah itu dapat membantu menarik projek teknologi terbaik serta kepakaran ke Rusia. Penilaian berkenaan mengambil kira penerapan antarabangsa termasuk Business Ready terbaru oleh Bank Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari dsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Artis legend KLKL.

0: Ini baru KL.
1: KL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta. Cakap sekejap, lagu-lagu sedap.
2: Ya, KLF ini baru KL. Terima kasih untuk duduk bersama kami waktu ini. Kenangan lalu Kuala Lumpur dah pun selesai untuk artis legend yang KL-KL kita. Dan untuk yang nak dengarkan lagu-lagu retro permintaan anda dikeudarakan, anda boleh kirimkan terus menerusi WhatsApp kami 013-3097-972. Sambil-sambil tunaikan lagu-lagu permintaan anda, kita nak dengarkan juga.
3: Kami bawakan Biz On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
2: Ya, untuk Biz On Air petang ini, kita nak bersama seorang lagi usahawan tempatan kita yang mengusahakan perniagaan nasi kandar yang diberi nama Nasi Kandar Melayu. Okey, ha, jadi hari ini kita akan bersama dengan Encik Syekh Hanafi ataupun lebih mesti dikenali sebagai Abang Bob. Ha, jomlah kita nak bersama Abang Bob ni. Nak tanya jugalah mengenai perniagaan beliau dan bagaimana beliau mendapat inspirasi ataupun idea untuk memulakan perniagaan Nasi Kandar Melayu ini. Jom kita terus bersama Abang Bob kita.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Abang Bob daripada Abang Bob Nasi Kandar Melayu Putrajaya. Peniagaan ini telah ditubuhkan pada tahun 2025 Ogos. Jadi sekarang ni genaplah setahun kami berada di warung tangga Komplek Perbadanan Putrajaya. Dan idea untuk memulakan perniagaan ini apabila kita lihat banyak restoran-restoran nasi kandar yang dimonopoli oleh mama, dan sekarang ini kita ubah sikit cita rasanya menjadi rasa kemelayuan. Jadi untuk penerimaan banyak masyarakat-masyarakat di sekitar Putrajaya.
5: Biz On Air.

0: Baru KL.
1: Ya, Kan FM ini Baru KL. Terima kasih yang telah bersama kami. Waktu ini dengarkan lagu-lagu retro terbaik 80-an hingga lagu-lagu tahun 2009 bersama saya Putra Azwan untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. Dan sebelum kita nak kembali bersama Abang Bob kita untuk perniagaan Abang Bob Nasi Kandang Melayu ni, yang memandu ada info trafik untuk anda, antaranya di Lebuh Raya Elit. Trafik dilaporkan perlahan dari nilai utara menuju ke Bandar Seri Niah. Ekoran berlaku kemalangan yang menghalang lorong kiri di kilometer 41.2, dan di Lebuh Raya Kesas juga dilaporkan trafik perlahan dari Highcom menuju ke Bukit Rimau. Ekoran berlaku kemalangan di kilometer 29.6 yang menghalang lorong tengah dan juga lorong kanan. Jadi ini antara info trafik yang baru kami terima, dan jika anda mungkin ada lagi perkongsian, terus saya kirimkan, terus salurkan menerusi WhatsApp kami 0133097972. Okey, jom kita kembali untuk Biz On Air. Nak kembali bersama Abang Bob kita ataupun Encik Sheikh Hanafi ini. Nak tanya jugalah bagaimana agaknya penggunaan modal untuk ataupun sewaktu beliau memulakan perniagaan Abang Bob Nasi Kandang Melayu ini. Jom kita kembali bersama Abang Bob.
2: Modal permulaan adalah dengan minimum modal permulaan, dan modal permulaan ini kita kumpulkan antara rakan-rakan kongsi kita. It's more to family business, adik dan ada rakan seorang. Jadi kita ada tiga orang rakan kongsi, dan kita mulakan daripada modal yang paling minimum, kecil saja, dan kita kumpulkan antara kita aja.
3: Ini Baru KL.

0: KL FM, ini baru KL.
1: Ya, terima kasih untuk bersama kami di KL FM, ini baru KL. Dan untuk yang mungkin baru tune KL FM yang belum lagi ikuti kami di media-media sosial kami, anda boleh ikuti FB kami KL FM ini baru KL, IG kami KL FM 97.2, dan juga di TikTok kami ada dua, KL FM Official dan juga KL FM ini baru KL. Ada banyak informasi-informasi, juga aktiviti-aktiviti kami yang kami kongsikan bersama dengan anda menerusi media-media sosial yang saya sebutkan itu tadi, ya. Ha, baik, jom kita kembali untuk Based on Anna bersama semula dengan Abang Bob kita yang merupakan pemilik untuk Abang Bob Nasi Kandar Melayu. Nak tanya jugalah ke Abang Bob ni kan, apakah harapan beliau untuk perniagaan dan juga bagaimana cara untuk anda rasai sendiri kenikmatan, kelazatan Nasi Kandar Melayu ini. Jom kita kembali bersama Abang Bob.
2: Harapan kita, kita sangat-sangat berharap lah penduduk sekitar Putrajaya, dengkil, nilai apa semua boleh datang pada Abang Bob. Kita bagi jaminan, insyaAllah kita rasa kita sangat berlainan. Datang dan cuba dulu, dan kita pun ada banyak lagi produk kita dah hasilkan, seperti rempah, rempah ayam goreng, rempah kari ikan, dan kita punya special menu kat sini ada kari kepala ikan. Murah sangat-sangat, harga daripada RM15 sampai ke RM20 saja maksimum, insyaAllah. Kita akan bagi itu yang terbaik lah untuk kaki tangan-kaki tangan dan penjawat awam di sekitar Putrajaya.
3: Peace on Air, dengar waktu balik kerja setiap Isnin hinggalah Jumaat bermula pukul 5.30 petang hingga 6 petang. Menerusi segmen KLKL, inspirasi bisnes tanpa henti, hanya di KLFM.
4: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam. Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

Lagu bersama Kepulauan Wheel dalam kenangan menghiburkan dan menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Ada pun melangkah ke jam yang ketiga untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini. Hari Isnin 10 Ogos 2006 bersama si Putra Azwan yang insyaAllah akan terus saya teman berteman dengan anda hingga pukul 8 malam ini untuk sama-sama kita mengimbau kenangan lalu bersama-sama. Okey, apa pun nak ingatkan untuk anda untuk hari ini, kita nak rasai kemeriahan menjelangnya Sukma Selangor ke-22 ia akan bermula pada 15 hari bulan ini. Kami dah pun mulakan untuk kuis Sukma. Jadi pagi tadi dah pun selesai satu sesi, dan untuk petang pula kejap lagi insyaAllah tepat pukul 6.30 minit petang menerusi Arena 972 kami akan berikan satu lagi soalan kuis Sukma yang mana anda berpeluang untuk membawa pulang cendera mata istimewa daripada Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Jadi jika anda nak jadi pemenang seterusnya, nantikan untuk soalan kuis Sukma 2026 yang akan kami berikan pada pukul 6.30 minit petang nanti menerusi Arena 972. Okey. Tapi untuk waktu ini, jom nak teruskan lagi untuk JTK. Jangan turun kereta, nak tunaikan pula lagu permintaan Hairul menerusi WhatsApp KLFM. Ini nak dengarkan lagu gandingan Ajay dan juga Nurul. Ini dia, Sati Sejiwa di Kenangan Lalu Kuala Lumpur.

0: Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini baru KL.
1: Hari ini saya nak sentuh satu soalan popular yang selalu ditanyakan oleh mangsa kemalangan jalan raya. Macam mana kalau anda aksiden pada tahun 2023? Adakah anda masih boleh buat tuntutan mahkamah sekarang? Jawapannya boleh. Tapi anda kena tahu tentang satu konsep undang-undang yang sangat penting, iaitu had masa atau limitation period. Dalam kes kemalangan jalan raya, undang-undang menetapkan tempoh masa tertentu sebelum hak untuk menyaman tu luput. Jadi inilah panduan masa yang anda wajib tahu. Pertama, kalau kes kemalangan biasa yang melibatkan kecederaan atau kerosakan harta benda, anda mempunyai tempoh selama 6 tahun dari tarikh kemalangan untuk memfailkan saman terhadap pihak lawan. Jadi kalau kemalangan tu berlaku pada tahun 2023, anda masih mempunyai masa yang cukup untuk bertindak sekarang selagi belum lewat dari tempoh 6 tahun tersebut. Tapi dalam kes kemalangan maut, tempohnya lebih pendek. Jika melibatkan kes kematian, orang tanggungan hanya mempunyai masa 3 tahun sahaja dari tarikh kemalangan berlaku untuk memfailkan saman. Sebab itulah penting untuk anda tidak mengambil mudah atau menangguhkan masa terlalu lama. Walaupun undang-undang bagi masa sehingga 6 tahun untuk kes biasa, tapi bukti-bukti dekat atas jalan raya boleh menjadi sama atau hilang jika terlalu lama dibiarkan. Jadi bertindaklah lebih awal demi memastikan hak dan keadilan anda terbela.
0: Bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini baru KL.
2: Ini baru KL.

Lagu permintaan Afia Tasnim, lagu bersemang selain dengan kembali terjalin membawa kita ke pukul 6.52 minit petang. Terima kasih untuk yang tu bersama kami di KLFM ini baru KL. Dengarkan lagu-lagu retro terbaik 80-an hingga lagu-lagu tahun 2011 untuk waktu ini. Okey, baik. Apa pun, terima kasih untuk anda pun hantarkan jawapan untuk kuis Suma 2026. Okey, kami dapat banyak sebenarnya kiriman audio ataupun voice note melalui WhatsApp kami. Dan insyaAllah kejap lagi pukul 7 malam kita akan umumkan pemenang untuk soalan kuis Sukma 2026 di segmen KL-KL ini. Okey, ha, tapi menanti waktu itu nak kongsikan dulu untuk yang memandu ada info trafik untuk anda ni, antaranya di Elite dilaporkan berlaku kemalangan di kilometer 2.7 dari Shah Alam menuju ke Sifil yang menyebabkan kesakan luar biasa dari Damansara di NKVE. Dan juga ada kiriman daripada sahabat kita Tok Da Superstar ini melalui WhatsApp KLFM, katanya di Glen America terdapat lori ataupun trailer kemalangan yang menyebabkan kesesakan luar biasa dari Kesas menuju ke Pelabuhan Barat dan juga ke Pelabuhan Utara. Okay? Jadi itu antara info trafik semasa yang dapat saya kongsikan untuk waktu ini. Jika anda mungkin ada lagi perkongsian, terus kirimkan melalui WhatsApp kami 0133 309 7972. Baik, kejap lagi kami akan umumkan pemenang untuk kuis Suma. Tapi jom dengarkan dulu lagu permintaan Faris. Kita dengarkan lagu persembahan Fazal Latif, Sekilas Senyumanmu, di JTK. Jangan Turun Kereta.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Lagu persembahan Ellie Kat dengan Setahun Sudah Berlalu membawa kita ke penghujung untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini. Hari Isnin 10 Ogos 2026. Apapun, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami, temani Putera Azwan. Mungkin ada yang dengarkan seawal pukul 4 petang tadi. Terima kasih banyak-banyak, okay? Dan kejap lagi akan penyampai DJ Shark akan kembali untuk teruskan lagi kesinambungan KLFM menerusi Neon Neon KL bermula pukul 8 malam hingga pukul 12 tengah malam. Okay? Jadi saya Putera Azam menurunkan diri untuk anda terus setia kekal bersama kami di KLFM. Ini baru KL. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye KL.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Do dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KLFM
2: 97.2 MHz babe. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Do,
0: radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KLFM, ini baru KL.

Baiklah, Kolombo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia merani kepada semuanya yang baru saja bertemu dengan kami di KLFM. Ini baru KL. Dan semestinya waktu ini dalam Neon Neon KL bermula 8 malam hingga 12 tengah malam bertemankan Syak di sini menemani hingga 12 tengah malam. Dan terima kasih kepada rakan saya iaitu Putra Zuan yang menemani dalam KL. Saya yakin semuanya sudah pun dapat melepaskan rasa rindu, rasa stres ketika pemanduan. Dan tadi jangan turun kereta, dah bolehlah turun kereta. Dan seketika nanti boleh teruskan bersama saya hingga pukul 12 tengah malam. Dan hari ini edisi pertemuan 10 Ogos 2026 bersama 26 Safar 1448 Hijri. Dan Kuala Lumpur, untuk ikuti kami, jangan lupa bersama kami di Facebook kami di KLFM Ini Baru KL. Juga ikuti juga di TikTok kami KLFM Official. Dan tidak lupakan juga untuk dengarkan di RTM Klik. Betul-betul cuba. Ayuh kita dengarkan lagu pertama malam ini dalam Niaran KL, sebuah lagu nyanyian pada kumpulan Ekspedisi Nafisa. KLFM Ini Baru KL.

0: Farida, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Tak ada yang nak ke?
1: Tahu.
0: Habislah episod ni.
2: 97.2 FM KLFM. Ini baru KL.

Baiklah, itu dia lagunya pada hujan bila aku sudah tadi menemani dalam jalan kaya waktu ini. Dan kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya dan yang sedang berehat-ehat tu, baru sampai rumah katanya, jalani ataupun cukupkan rehat anda sebaik-baiknya. Kerana yang difahamkan hari ini penat sangat kan, cuaca panas. Dan jagalah kesihatan anda sebaiknya. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan yang terbaik dan juga fit dalam kita melakukan apa jua keadaan, apa jua pekerjaan, apa jua keperluan untuk diri kita, keluarga kita dan juga untuk keperluan yang lain-lain. Baiklah, Kuala Lumpur, ini dia dimaklumkan dengan salam takziah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah kembali ke rahmatullah mantan ketua pengarah RTM yang berbahagia Datuk Haji Abdul Rahman Hamid telah pulang ke rahmatullah pada petang tadi. Dan mudah-mudahan almarhum dicucuri rahmat. Amin ya rabbal alamin. Dan Kuala Lumpur seperti biasa, semasuknya waktu solat fardu insya' bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada hari ini ialah pada pukul 8.40 minit malam. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu insya' kepada semua muslimin dan juga muslimat. Dan untuk dapatkan waktu insya' bolehlah ikuti di www.islam.gov.my.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Baiklah, kelompok sebagai penerima sama masuk waktu salam warna insya pada hari ini ialah pada pukul 8.40 minit malam dan kami di Kalafan mengucapkan selamat menaikan salam warna insya kepada Muslimin dan Muslimat.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Itu dia nyanyi pada Kimiko dan juga Kuala Lumpur. Ini dia sedikit pesanan untuk lindungi diri daripada cuaca panas. Pertamanya, minum air kosong secukupnya dan pakai pakaian yang ringan dan berwarna cerah. Kurangkan aktiviti luar terutama antara pukul 11 pagi hingga 4 petang dan gunakan payung atau topi ketika berada di bawah terik matahari. Dan Kuala Lumpur, jangan lupa untuk ikuti slot Bollywood di TV2 dengan tajuknya Mr. India pada pukul 9 malam ini. Dan pada pukul 9 malam juga, kita akan dengarkan bersama dengan rakan penyampai maklumat dari Pusat Bilibiti Radio RTM dalam utama 9 malam. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak kepada semua muslimin dan muslimat yang telah masuk waktu tadi. Solat isyak pada pukul 8.40 minit malam. KLFM, ini baru KL.

0: KL.
1: Bila hidup berjiran ni, kita haruslah saling bantu-membantu. Yeah. Betul ansur dan selalulah bertegur sapa. Yeah. Jangan buat hal sendiri je.
2: Betul tak? Oh.
1: Pesanan dari kami, Pretty Ugly. Untuk pendengar KLFM.
3: KLFM. Ini baru KL.

97.2 FM. KL FM, ini baru KL. Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM. RCI Tabung Haji dibahaskan di Dewan Rakyat esok. Kerajaan kekal fokus kepada ekonomi rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

0: Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kembali lagi. Ayo tunjukkan semangat wajah anda, hiasi balkoni, ruang pejabat dan kenderaan anda. Sahut kempen satu rumah, satu jalur gemilang. Kibarkan bendera kebanggaan kita sekarang dan terus ikuti KLFM ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.
2: Curhat, cerita menerusi lagu. Curahan hati anda setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.
3: Bila kelompok Neon Neon KL ini baru KL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani kepada semuanya yang baru saja bertemu dengan kami. Waktu ini Dana Syang akan terus memberikan yang terbaik untuk semuanya kelompok hingga pukul 12.30 malam dalam Neon Neon KL. Dan ini dia curahan kita yang mengharapkan untuk anda semua bersama kami. Waktu ini belilah like di Facebook kami KLFM Ini Baru KL, juga di TikTok kami KLFM Official, dan tidak lupakan juga untuk memberikan ataupun meminta lagu dan curahan hati di nombor WhatsApp kami di 0133097972. Yang sedang memandu hati-hati di jalan raya, yang sedang berniaga, saya doakan mudah-mudahan berniaga anda semakin maju. Yang sedang bekerja macam saya, jalankan tugas anda dengan sebaiknya. Dan yang sedang berada santai-santai minum kopi, ayuh dengarkan lagu-lagu terbaik hanya di KLFM Ini Baru KL. Dan sebagai lagu pembukaan dalam curhat pada malam ini, kita dengarkan sebuah lagu nyanyian pada kakak kita Ziana Zain, iaitu Madah Berilah. Neon KL, Ini Baru KL.

Itu je lagu nyanyi pada Golden Sting kepada muka sehati. Mungkin waktu ini anda sedang merindui seseorang. Jadi tunjukkan lagu kepada kami waktu ini di KLFM. Semestinya di WhatsApp kami di 013-309-7972. Dan kita nak terus dengarkan sebuah lagu nyanyi pada Judika. Ini dia ya, tajuknya Setengah Matiku Merindu. Dan saya juga sebenarnya nak tunaikan lagu permintaan daripada ini dia sahabat kita daripada setapak katanya. Nama dia Fiza Izara. Mintakan lagu pada nyanyian Dua Lipa Training Session. Baik, ini dia KLFM. Ini baru KL.

0: Baiklah boy, itulah lagu nyanyi pada kumpulan Umbrella, Bukalah Hatimu. Menemani waktu ini Syang hingga pukul 12 tengah malam, semestinya di KLFM ini baru KL. Dan semestinya waktu ini yang sedang berehat-rehat santai-santai. Terima kasih kerana mendengarkan kami di KLFM. Dan pastinya jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook kami di KLFM ini baru KL. Juga boleh hantarkan mungkin ucapan, mungkin sedikit permintaan lagu ke WhatsApp kami di KLFM ini baru KL. Dan kita dengarkan waktu ini lagu nyanyian daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Nur Aniza Idris, semestinya Lenggang Linggo. KLFM ini baru KL.
1: Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Baiklah, kalau itu dia sebuah lagu yang lama kita tak dengar. Versi Bila Kekasih Mula Merajuk. Kenapa merajuk? Yalah, kadang benda-benda kecil pun boleh merajuk. Apapun, sebagai lelaki kena kental, kita kena pujuk. Itu benda penting. Kalau lelaki merajuk, macam mana pula? Saya tak pandai. Saya tanya pada kawan-kawan saya yang perempuan. Mungkin boleh dengarkan kami waktu ini di KLFM dan boleh kongsikan dengan kami juga, insyaAllah. Dan waktu ini saya buka live TikTok untuk anda bersama-sama dengan saya. Dan apapun kita terus layan waktu ini di Neon KL. Ini baru KL. Kita nak dengarkan sebuah lagu. Ini dia lagu nyanyian pada Datuk Nash, Pada Syurga Di Wajahmu. Neon KL, ini baru KL.

Itu dia lagu Andeki Anjani pada Latar Magis dan juga Udin Narayan. Menemani waktu ini di KL FM, ini baru KL, ni Andalan KL, bertemakan Syak. Dan ada terbebuai ke dengan lagu-lagu Hindustan tadi tu? Harapnya tidak terbebas sangat. Yelah, maklumlah kadang-kadang ada malam ni tengah masak kan. Dia dengar lagu ni kan, dia terbebuai, dia lupa. Masakan jadi hangus. Apa-apa, terima kasih banyak-banyak Kuala Lumpur kerana terus bertemu dengan kami waktu ini. Dan juga untuk anda semua, ini dia sebuah lagu yang diminta oleh sahabat kita, iaitu Zana. Katanya nak dengarkan lagu pada nyanyian Syafiq Farhain, Cerita Luka. Waktu ini di Nyanyian KL, ini baru KL.

Itu dia lagu pada nyanyian Selena Gomez dan juga The Scene, A Year Without Rain. Mungkin sesuailah dengan keadaan cuaca panas. Dan semestinya bila keadaan cuaca panas Kuala Lumpur, jangan lupa untuk minum air banyak, gunakan payung ataupun topi kalau keluar. Kurangkan aktiviti luar bermula jam 11 pagi hingga pukul 4 petang. Dan yang pastinya untuk anak-anak kita, kita berpesan untuk sentiasa menjaga diri, jangan terdedah dengan panas. Kalau ada aktiviti tu, cuba kurangkan. Yang penting sekali, itu je, air tu kena banyak. Dan pakailah pakaian yang tidak menyerap cahaya ataupun haba, terutamanya pakaian hitam. Pakailah pakaian yang cerah-cerah. Dan mungkin gunakan kacamata untuk mengelak sinaran UV di mata. Dan juga gunakan sunscreen untuk memberikan kulit kita lebih protection di kala cuaca panas begini. Baiklah, untuk Kuala Lumpur waktu ini, saya nak tunaikan lagu permintaan pada sahabat kita Dan Lanai. Katanya nak minta lagu pada nyanyian Dato' Atan. Ini dia sebuah lagu yang saya kirakan semuanya suka, semuanya nak menyampaikan kepada kekasih-kekasihnya. Okey, dari kekasih kepada kekasih, Dato' Atan. Nyanyian KL, ini baru KL.

Baiklah, Kuala Lumpur, itu dia lagu pada nyanyian Dayang Nur Faizah. Menemani waktu ini dalam nyanyian KL. Terima kasih banyak-banyak yang menemani kami. Dan harapnya anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan ataupun telah diperdendangkan. Kepada sahabat saya yang sedang waktu ini sedang memandu, sekali lagi selamat memandu, hati-hati di jalan raya. Ada yang memandu kerana memenuhi tuntutan kerja, ada yang masuk pada pukul 12 tengah malam ini. Apapun, terus bertemu kami sebagai rakan anda kalau memandu waktu ini. Dan yang belum tidur lagi, harapnya anda terus dibuai-buai dengan lagu-lagu yang indah-indah bertemankan KLFM. Baiklah, Kuala Lumpur, kita nak dengarkan. Ini dia lagu pada nyanyian kumpulan Spring, Bougainvillea. Nian dan KL, ini baru KL.

Itu je lagu My Heart Will Go On pada Celine Dion. Menemani waktu ini di Nian KL dan nampaknya sudah tiba masa saya mengundurkan diri. Saya Syak memohon ampun maaf anda tersalah bahasa, tersalah kata. Dan pastinya malam ini pada pukul 12 malam ada yang akan meningkat umur menyambut tahun kelahiran. Apa pun, terima kasih banyak-banyak yang menyambut kelahiran. Selamat hari lahir diucapkan. Dan waktu ini juga untuk Teha Yusof yang sentiasa menemani dalam TikTok KLFM, selamat hari lahir yang ke-23. Mudah-mudahan panjang umur rezeki. Untuk semua sekali Kuala Lumpur yang menyambut hari lahir, selamat panjang umur juga. Dan pastinya sebelum tidur, semuanya telah tertutup rapat. Antaranya paip air, lampu. Dan kita berjimat. Dalam kita hidup ini kena ada sifat jimat cermat. Dan saya sekali lagi mengundurkan diri. Dan Kuala Lumpur, jangan lupa untuk ikuti rancangan-rancangan terbaik hanya di KLFM bermula pagi dengan rentak pagi KL dan Hai-Hai KL. Kemudian kita ada Nadi Kota KL dan Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Dan seperti biasa malam Neon KL. Dan hingga kita bertemu lagi semua Kuala Lumpur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Kuala Lumpur. Kita tinggalkan lagu untuk anda semua, Nur Nilam Sari.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hustle-hustle, kerja keras. Tapi mereka tak nampak, mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah.

0: Ini Baru KL.
1: NRKL. Tak tidur malam, malam masih muda.

0: Niza, cantik tak aku hari ni? Gincu ni, warna dia sesuai tak dengan aku?
1: Wah, patutlah dari jauh nampak berseri-seri.
0: Ha, ada jualan murah kat online ni. Macam-macam barang ada.
1: Eh, nak tengok, nak tengok.
0: Baik-baik, sekarang juga aku send. Tengoklah WhatsApp handphone kau tu.
1: Alah, bateri habis lah pula. Eh, kau tolong tengokkan ada tak jualan murah untuk lampin pakai buang. Stok anak aku dah habis lah.
0: Alamak, kau cakap pasal tu, terus aku teringat. Anak aku ada dalam kereta lah. Tadi dia tidur. Aku lupa nak hantar dia ke taska tadi. Allahuakbar. Okay, aku pergi dulu.
1: Ya Allah, Effa, Effa, tunggu aku, Effa.
2: Ingat ya, shopping online tu shoppinglah juga. Jangan terlalu ralik dengan media sosial sehingga mengabaikan orang tersayang. Pastikan anak-anak kita selamat sampai ke tempat yang dituju. Kita ni sebagai ibu bapa harus sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Kecuaian walau sesaat mampu menyebabkan nyawa tidak berdosa melayang. Pesanan ringkas ini dibawa khas dari KLFM.

ini Atika, and Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Atika pergi, Atika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: tahu ni Fahan. Ha? Memang aku tutup-tutup.
1: Kau okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melayani kasih membantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Jom layan R&R KL.

2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

0: orang KL kenalah dengar KL FM.
1: Radio nombor 1 orang KL, KL FM.

0: Tahun 2026 bukan sekadar angka pada kalender.
1: Ia adalah jemputan terbuka kepada dunia untuk mengenal Malaysia dengan lebih dekat dan merasai Kuala Lumpur dengan lebih mendalam.
0: Sempena Tahun Melawat Malaysia 2026, kami di KNFM mengalu-alukan kehadiran anda, para pelancong, pengembara dan pencinta budaya dari segenap pelosok dunia.
1: Selamat datang ke Kuala Lumpur. Kota yang tak pernah berhenti berdenyut, Kuala Lumpur menanti anda. Malaysia menjemput anda.
0: Tahun Melawat Malaysia 2026, welcome to Kuala Lumpur.

KLFM. KLFM, memang lain macam. Ini baru KL.

0: Akhir hayat sejiwa. Oi, orang atas jaga agak nak beli sampah. Kalau kita duduk pan sepuri, janganlah buang sampah ikut tingkap. Kan diorang dah sediakan tong sampah. Saya Riz Azizi. Yuk, jomlah kita layan KLFM.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: 97.2 FM. KL FM, ini baru KL.
1: Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Semuanya kami berikan kepada anda dalam Rentak Pagi KL.
1: Baik, assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Terus saja anda mulakan pagi anda bersama-sama Rentak Pagi KL untuk pertemuan kita hari ini, hari Selasa. Semoga hari yang indah, semoga hari yang selesa buat kita bersama-sama. Sudah pun 11 Ogos 2026, AP Syafiq dan juga Andiana kembali temani anda.
2: Baik, sebelum kita nak mulakan Rentak Pagi KL kita pagi ini, sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu subuh tepat pada pukul 6:01 pagi, dan saya sampaikan waktu solat untuk sepanjang hari ini 11 Ogos 2026 bersama dengan 27 Safar 1448 Hijri. Waktu syuruk hari ini 7:11 pagi, Zuhur 1:21 tengah hari, Asar 4:39 petang, Maghrib 7:28 malam, Isyak 8:39 malam.
1: Okay. Macam biasa, satu hari satu motivasi. Ya, kita tak pernah tahu apa yang menanti, tetapi kita sentiasa mempunyai pilihan untuk melangkah ke hadapan dengan harapan. Jangan terlalu takut pada hari esok, mungkin di sebalik pintunya ada rezeki yang belum sampai.
2: Ya, insyaAllah. Dan juga kalau hari ni pergi kerja, kerja kan berpasukan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjit.
1: Kalau ingin melangkah ke hadapan, bawalah rakan-rakan sekali.
2: Jangan
1: ditinggalkan rakan-rakan di saat kita berjaya.
2: Bila dia berjaya, kita raikan. Bila dia rasa down, kita turut merasakan
1: Bersatu teguh, bercerai kita
2: roboh,
1: kawin lagi. Ini lagu bersama Masdo, Teruna dan Jara. Terus layan Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

0: Ambil tahu. Ambil tahu.
1: Ya, selamat pagi Kuala Lumpur. 6.26 minit pagi dah waktu ni menerusi Ambil Tahu. Kita nak kongsikan sebab sekarang ni memang cuaca sangat panas. Kita pun mengalami fenomena El Nino.
2: El Nino.
1: Dan bakal pada bulan ni, ujung bulan ni atau bulan Oktober, kita akan bermulanya Super El Nino.
2: Oh, Super El Nino pula.
1: Lebih panas lagi.
2: Oh, dia macam acara sukan tiap tahun eh.
1: Acara sukan tiap tahun. Nah, ini masanya lah. Itulah bila terlampau panas. Macam semalam saya pergi syuting untuk Port Baik punya dekat Pusat Teknologi Mellon Selangor. Memang sangat-sangat panas. Saya pun ni dah terbakar dah.
2: Okey, bila dah panas sangat ni, kita kena jagalah kulit kita, kesihatan kita. Bukan apa, takut jadi stroke haba.
1: Stroke haba, betul. Sebab sekarang ni kita nak kongsikan pasal sunscreen. Ada orang kata pakai sunscreen ni untuk nak putihkan kulit je. Sebenarnya bukan saja untuk putihkan kulit, tapi dia sebagai pelindung kulit kita.
2: Okey, tapi saya nak tahulah, sebab saya baru-baru je dengar kata sunscreen ni, apa beza sunscreen dengan sunblock? Dulu saya tahu sunblock.
1: Sama je sebenarnya. Sunblock maknanya halang daripada matahari.
2: Halang matahari lah.
1: Kalau sunscreen,
2: dia menghalang juga.
1: Menghalang juga.
2: Sebab saya baru macam baru dengar sunscreen
1: baru
2: ni.
1: Baru dengar Tapi ini selalunya kalau sunscreen ni orang kaitkan dengan produk kesihatan kosmetik. Kita nak lindung daripada SPF, iaitu Sun Protection Factor ni. Itu yang ada dalam sunscreen tu.
2: Okey. Dan pastinya kita juga kena amalkan ayat-ayat suci yang elakkan santau lah juga.
1: Bukan. Itu pelindung diri. Ini untuk pelindung kulit kita lah. Sebab pelindungan yang baik bukan datang daripada nombor macam kita pilih sunscreen ni. Ada peratusannya. Ada kalau kita pergi dekat farmasi ke, atau kita beli sunscreen atau sunblock, dia punya ada peratus dia 30%, 50%, dan juga berapa tadi peratus? 90%.
2: Maksudnya ada nombor-nombor jugalah.
1: Ada nombor peratus.
2: Saya kan bersukan main takraw kan. Bila saya pakai sunscreen tu, kulit saya makin gelap. Rupanya ada nombor-nombor
1: lah. Ada nombor-nombor. Kalau 30% tu yang paling rendah lah. Dia 90% dapat berlindung daripada sinaran UVB ni, ataupun ultra ungu B.
2: Okey.
1: Kalau 30%, 97% dapat perlindungan. Kalau 50%, 98%. Kalau awak ambil 50 SPF, dapat 99%. Lebih tinggi lebih bagus lah.
2: Oh, maksudnya yang paling bagus ni macam 50 SPF macam itulah.
1: 50 SPF tu paling bagus lah.
2: Okey, baik-baik. Jadi jangan lupa untuk pakai sunscreen. Bukan saja ketika kita bersukan, keluar je rumah pakai je.
1: Tapi ada juga kalau nak pakai tu, ada dia punya amount
2: cara,
1: dia.
2: Cara dia
1: pakai je dua jari je.
2: Pakai dua jari?
1: Pakai letak kat dia, letak sunscreen tu ada kat dua jari, straight kat tangan. Lepas tu sabuk kat muka.
2: Sabuk kat muka.
1: Sebab sunscreen mahal lebih.
2: Saya beli tu dalam nak dekat 100 jugalah.
1: Dan bila awak pakai tu, awak boleh apply setiap 2 jam hingga 3 jam. Lepas 2 jam pakai lagi. Lepas tu lepas 2 jam lagi pakai lagi. Macam tu.
2: Oh, ada juga yang jenis spray tau.
1: Spray.
2: Mana bagus
1: cepat
2: spray.
1: Cepat habis. Itu je. Dia senang tapi dia cepat habis.
2: Okey.
1: Sebab nak beli ni agak agak tinggilah kalau yang berkualiti.
2: Kalau pakai 3 jari tak boleh, pakai 2 jari jugalah.
1: Kalau awak lebih keluarkan belanja, nak pakai banyak pun boleh juga. Apa salahnya?
2: Baik. Itu dia alkisahnya tentang sunscreen. Dan juga pagi ni, bangun pagi senyum sebab kita nampak apa? Nampak sunrise. Okay. Ini lagu sebab Hafiz. Dengar tajuk lagunya Watak. Terus layar Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Saya lagu sebenarnya Uni Boy, Zain Nakal dan juga Ashraf Nasir dengan tajuk lagunya Tak Sangka. 6.42 minit pagi dan untuk waktu ini kami nak kongsikan kepada anda info cuaca.
1: Baik, hari ini hari Selasa, hari Selasa 11 Ogos 2026. Pagi ini dijangkakan ribut petir di beberapa tempat di sebelah pagi dan di sebelah malam. Petang dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Bukan hari ni hari apa, Epi?
0: Hari ni hari Selasa.
1: Tapi dekat sini 10 hari bulan hari Selasa. Saya macam confused sikit.
0: 10 hari bulan hari Selasa? Hari ni 11 hari bulan.
1: Hari ni 11 hari bulan. Itu saya macam confused sikit.
0: Okey, tak apa. Kehidupan kita ni memang banyak perkara yang boleh kita jadikan kita boleh jadikan kita keliru lah.
1: Betul. Kadang-kadang keliru tu bukan sebab kita tak pandai baca. Sebab kat sini salah.
0: Kadang-kadang keliru pun ada lagu juga. Lagu Ajay dengan Nurul ada.
1: Nyanyi sikit.
0: Macam mana lagu dah lupa dah.
1: Aku keliru.
0: Okey. Baik, kami juga nak promosi juga kepada anda. Kuih Sukma yang bermula semalam sampailah 24 Ogos 2026. Bermula setiap Isnin hingga Jumaat, hari bekerja saja, dan juga sekali pada rentak pagi KL dan juga sekali pada petang lah menerusi KL.
1: Jangan lupa untuk dengarkan soalannya, kita akan bagi pada pukul 8.40 minit pagi. Selepas kita kongsikan Arena 972, kena standby siap-siap sebab nanti kalau lambat tak dapatlah menang sebab ada hadiah yang menarik.
0: Betul. Menarik anda. Ya, pastinya anda kena berikan jawapan, sebut nama penuh dan juga asal dari mana. Lepas itu sebutkan jawapan dalam bentuk voice note dan hantarkan ke 013-3097-972.
1: Jangan call pula. Tiba-tiba call nak cakap dengan AP Syafiq. Memang kita tak layan.
0: Hantarkan voice note saja. Bila telefon tu kan ramai sangat telefon. Betul. Saya tak terlayan tau.
1: Saya dah tengok dekat sini WhatsApp ke LFM ni, semua cari AP Syafiq. AP Syafiq.
0: Yelah ya. Baik, ini lagu rakaman tahun 1993, Pesembat Exist, Anugerah Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: lagu persembahan Wani Hasrita dengan Ewah Ewah.
1: Oh, ha. Sebutan dia bukan macam tu.
0: Macam mana?
1: Ewah Ewah Ewah.
0: Amoy. Salah lah, Ebi.
1: Baik, sebab dah 55 minit pagi dan 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dari pusat berita Radio RTM. Dan selepas itu macam biasa kita ada 3 cerita tular.
0: Tular yang pertama kita nak cerita mengenai Abang Rider kita. Sweet lah.
1: Sweet lah, dapat job ni. Sambil-sambil atas barang kena nyanyi lagu birthday pula.
0: Nyanyi pula. Maknanya Abang Rider sekarang ni bukan je kena kuat kaki dan tangan dan badan. Kena juga ada vokal yang menarik.
1: Maksudnya ada kelas vokal jugalah.
0: Dan cerita yang kedua ni mengenai CCTV di kedai makan.
1: Selalu je bos dia tengok kita. Ni kita tengok bos.
0: Dan ini yang ketiga. Ini memang dah viral tempat tu. Tapi dia viral sebab ada adik kecil kita boleh tebar.
1: Boleh tebar di jalan. Bukan macam biasa. Setiap terbang tau.
0: Tapi memang ada kedai ni dekat Melaka.
1: Oh, dekat Melaka.
0: Nama dia Roti Canai Terbang.
1: Okey, okey. Sempat ni saya pun orang Melaka.
0: Ya. Yeah. Tak pernah pergi lagi.
1: Tak pernah pergi lagi.
0: Buat malu orang Melaka je.
1: Okey, okey. Okay. Tak apa, tak apa. Nanti saya singgah. Ini lagu sebab Ara Johari dengan tajuk lagunya Delulu Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Kehangatan termasyarakat 2026 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuih Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 minit pagi dan 6.30 minit petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-3097-972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Dajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuih Sukma 2026 di KLFM. Dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL.
1: Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kembali lagi. Ayuh, tunjukkan semangat wajah anda, hiasi balkoni, ruang pejabat dan kenderaan anda. Sahut kempen Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang. Kibarkan bendera kebanggaan kita sekarang dan terus ikuti KLFM, ini baru KL.
2: Kibar, jangan tak kibar.
1: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
3: Laporan RCI Tabung Haji dibahas di Dewan Rakyat hari ini. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelariannya dari Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 7 pagi.

0: Lebuh Raya NKVE trafik pelahan ketika ini dari arah utara dari Setia Alam ke Shah Alam di Lebuh Raya LDP Puchong Utama ke Puchong Intan, dan juga trafik pelahan di PJS ke Susur Federal Highway, dan di Kesas trafik pelahan ketika ini dari arah timur Jalan Kewajipan ke Subang Jaya, dan trafik teruk pelahan di Lebuh Raya Best Raya di UPM ke KTM Serdang Seri Kebangan ke Plaza Tolls Mine Utara Salak Selatan ke Pusat Bandar Istana Link ke Jalan Istana.
1: Baik, selamat pagi Kuala Lumpur, selamat pagi Malaysia. 97.2 itu frekuensi kami di Lembah Kelang. Anda juga boleh dengarkan kami menerusi RTM Click. Okey, yeah. Kan? Malam tadi duk penuh-penuh. Ya, saya duk scroll-scroll TikTok. Nampaklah satu podcast ni bersama-sama dengan Syahrul Shiro. Kenal Syahrul?
0: Syahrul Shiro kenal.
1: Pelawak tu, dia kata dia amalkan dalam kehidupan dia macam buluh Jepun.
0: Buluh Jepun. Saya pernah makan buluh.
1: Oh, pernah makan? Buluh Jepun ni, kalau kita tanam tahun ni, dia tak akan tumbuh lagi tau. Masuk tahun kedua, kita siram-siram, dia tak tumbuh lagi.
0: Maknanya satu tahun je?
1: Tahun sampai tahun ke-6 boleh akan tumbuh.
0: Oh, okey.
1: Tahun ke-6 tu boleh akan tumbuh. Rupa-rupanya sepanjang 6 tahun tu, dia tumbuh ke bawah. Dia akar dia, dia kuat
0: membesar,
1: akar
0: dia membesar kuat
1: akar, akar dia dulu, baru tahun ke-6 baru dia tumbuh ke atas. Sama macam kita lah, kita kena percaya pada proses, kata Syahrul. Ada juga diamalkan konsep Kaizen. Kalau Jepun dia ada namanya Kaizen. Kaizen ni maksudnya adalah buat sikit-sikit, dan juga biar konsisten.
0: Maknanya macam ikut resmi buluh tadi tu lah.
1: Buluh tu lah.
0: Siram lama-lama, biar kuat akar
1: biar
0: dia.
1: Biar kuat akar dia.
0: Maknanya sama lah macam kita. Siram.
1: Ya.
0: Bagi banyak-banyak lagi pelatihan. Lepas tu kuat, baru kita lawan. Macam tu ke?
1: Dia lebih kurang macam ni lah. Kalau kita nak buat sesuatu tu, tapi kalau kita buat banyak-banyak-banyak, lama-lama kita akan jadi fed up. Contohnya macam kita nak diet. Kita satu hari tu jogging sampai 20 km. Lepas tu berapa lama kita boleh tahan? Konsep Kaizen ataupun buluh Jepun tadi tu maksudnya buat sikit-sikit tetapi istiqamah.
0: Dia bila sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Bila lama-lama tu menghasilkan, membuahkan hasil lah orang kata. Jangan cepat give up.
1: Ya, macam hari ni kita jogging lah 2 km. Betul. Esok lagi 2 km. Dia sikit-sikit biar konsisten. Dan contohlah macam kita nak kuruskan badan, ada yang diet sampai tak makan.
0: Ada satu tu saya pernah dengar orang kata diet omat.
1: Omat.
0: One meal a day.
1: Itulah sampai bila je boleh tahan kan. Kita makan lah, konsisten makan. Tapi sikit-sikit lah.
0: Betul, jaga kuantiti dia. Yang penting kita punya intake kalori tu, kita tahu apa yang masuk dalam badan kita.
1: Okay, tak banyak tak apa. Buatlah satu hari, satu amalan, biar konsisten dan juga biar istiqamah.
0: Itu keyword dia hari ni, istiqamah.
1: Istiqamah. Dan juga carilah isteri yang solehah.
0: Betul. Carilah suami yang tahan sabar.
1: Tahan sabar.
0: Sebab memang wanita ni dikaitkan kurang sabar. Jadi kalau kita nak cari suami, bukan pada kita nak pilih dia berharta atau rupa. Kita cari juga dia ada ciri-ciri penyabar.
1: Penyabar. Okey. Dan juga harap ciri-ciri sabar ni ada juga kepada yang sedang memandu. Harap sabar apa saja berlaku, kita kena sentiasa senyum. Jadi ini lagu bersama Baby Shima, dia juga Floyd Tiet, Roblox Hatiku.
0: Ya, rentak pagi KL.
1: Baru KL.

0: Selamatkan kamu.
1: Ya, saya nak ucap, ambil kesempatan nak ucapkan selamat lahir lah kepada Anne. Ya, pada hari ni sebelum
0: bukan. Belum lagi.
1: Bila tadi nyanyi lagu?
0: Saya punya hari lahir 7 hari lagi.
1: Oh, 7 hari lagi. Yeah. Oh, saya advance.
0: Tapi ini dalam video tular ni, cuba bayangkan kan, kalau ada orang datang rider. Mm-mm. Abang rider datang hantar makanan, dia nyanyikan sekali. Bukan sekadar hantarkan je makanan. Dia siap bagi package menyanyi.
1: Selamat lahir pada adik kita ni. Lepas tu adik kita ni keluar, saya rasa baru bangun tidur kot. Tersipu-sipu.
0: Tapi saya tengok ada lagi satu screenshot yang kita buat naik ni video. Video abang ni bagi nyanyi dekat adik tersebut. Tapi ada satu screenshot, rupanya ada pesanan daripada, saya tak tahulah, makcik dia atau pakcik dia.
1: Nenek dia.
0: Tapi dia bawa sebenarnya pakcik dia. Sebab dia kata tolong nyanyikan lagu hari lahir buat anak buahnya. Tapi hadiah tu makanan segera tu. Daripada nenek dia. Comel kan.
1: Tapi suasana awkward juga sebab dia gagak juga dalam video tu. Nyanyi-nyanyi bunyi
0: gagak tu kenapa dekat situ?
1: Jauh pula kan.
0: Tapi sweet lah sebab mak cik dia atau pak cik dia tu buatkan pesanan daripada nenek dia. Mungkin nenek dia suruh.
1: Ya, betul.
0: Hantarkan makanan ke anak buah hang ni. Suruh rider tu nyanyi terus.
1: Nyanyi sekali. Saya pernah tengok video jugalah. Ada rider ni dibuat package apa tau.
0: Apa?
1: Ada orang ataupun pasangan ni marah kepada pasangan dia. Dia hantar package penampar.
0: Jangan menampar.
1: Sampai-sampai je tiba-tiba kena tampar. Kenapa? Girlfriend awak hantar ni.
0: Lepas tu yang kena abang rider tu. Awak dia tak apa. Sekejap lagi jumpa minta maaf balik. Sweet-sweet balik. Itulah orang kata kalau bergaduh dengan pasangan, jangan babit kau orang luar. Jangan nak kirim-kirim apa-apa.
1: Tapi okey juga kalau kita nak berhadapan tu, takut kita hantarlah guna rider kan. Saya rasa okey juga fake-fake macam ni kan.
0: Tak boleh.
1: Okey, dan selepas ini kami akan bacakan komen anda. Berdusi video yang pertama ini adalah lagu Persembahan dan Stasi. Kadang-kadang saya pun ada masalah ni juga.
0: Gagap.
1: Gagap.
0: Itu adalah lagu daripada Stasi. Letak pagi
1: ini kan. Ini baru KL.

0: Yang tular. Apa yang tular?
1: Baik, sebab 7.42 minit pagi baru saja berlalu sebuah lagu bersebat Aiman Tino, Ku Hanya Sayang Padamu. Dan pastinya kita nak bercerita mengenai apa yang tular.
2: Okey, ini video tular kita yang pertama ni. Abang Rider ni, dia bukan saja buat buat apa penghantaran makanan. Tapi dia buat servis sekali untuk menyanyi.
1: Menyanyi lagu birthday.
2: Birthday kepada adik ni.
1: Sebab dia adalah pesana daripada pakcik ataupun nenek dia. Dah hantar tu, nyanyilah sekali. Tapi yang menarik perhatiannya, dua-dua macam kena paksa je. Yang menyanyi kena paksa
2: pun tak adalah nak bagi lagu-lagu sedap, bagi beralun-alun sikit.
1: Nyanyi udah macam kena ni lah, kena renjatak letrek.
2: Tak ada payment lebih. Okay. Komen daripada Ernstil, dia kata dia suruh nyanyi bang, bukan membaca.
1: Menegak dia menyanyi, menegak kan. Okay, ada juga Siti Nur Hajar, dua-dua tak semangat macam kena dera.
2: Okay, ni komen daripada Is David Suar. Dia kata, saya rasa kita yang kena nyanyi untuk abang ni, dia macam lama tak pernah dengar.
1: Dia mungkin ada masalah lain yang berlaku dalam hidup dia. Lepas tu kena pula arahan macam tu, dia buat juga. Asal buat.
2: Tapi ada orang ada memang deftone.
1: Deftone?
2: Dia menyanyi pun dia tak ikut tone.
1: Okay. Baik. Ada juga Fatihah. Fatihah kata, apa ni abang Rider dah boleh apply jadi cikgu tarika. Abang nyanyi macam ni pun budak-budak umur 28 tahun pun tergelak non-stop katanya.
2: Mesti Fatihah ni yang gelak.
1: Itulah kan. Saya ada satu video saya tengok. Satu video saya tengok lah. Ada Abang Rider ni dihantar lah makanan dekat sebuah rumah ni. Yang keluarnya makcik. Makcik ni baru cakap, baru pertama kali datang KL lah. Dia kata, dekat KL pun ada orang hantar makanan pintu ke pintu. Macam kat kampung. Kat kampung kan biasa hantar makanan bekas-bekas tu kan. Lepas tu bukan makcik, ini orang beli. Okay. Lepas tu dia ambil makanan tu, makcik tak bayar lagi tu makcik. Dia hantar COD kan. Kalau kat kampung tak kena bayar, nanti makcik pulakan bekas. Macam tu pula. Udah berdebat kat situ.
2: Tapi masalahnya, siapa yang orderkan tu makcik tu?
1: Anak dia.
2: Tapi anak dia tak sediakan duit.
1: Anak dia tak sediakan duit pula. Pening Rider tu nak pelayan.
2: Sebab tu kita kena hargai abang-abang Rider ni. Sebab macam-macam, apa orang kata, macam-macam yang dia tempuhi.
1: Betul lah.
2: Macam ni kena suruh nyanyi lagu bedeh. Jumpa dengan makcik ni pun seram juga.
1: Seram juga.
2: Makanan dah beli.
1: Ada juga yang mengantar. Lepas tu orang dalam rumah siap karaoke. Dia tunggu kat luar. Bila makcik ni nak selesai nyanyi ni.
2: Itulah. Okay, jom kita nak masuk video tular kedua. Sebentar lagi kita bacakan ceritanya. Dia cerita mengenai CCTV.
1: CCTV.
2: Senang ada CCTV dekat pejabat ke, dekat kedai makan ke, senang
1: ya? Betul lah. Ya, ini lagu bersama Aizat Abdan dengan tajuk lagunya Sampai ke Hari Tua. Dan layan terus Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

saya dan Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: Apa yang tular?
1: Ya, itu dia lagu Sisi Iman dengan Mungkin Kamu ataupun Mungkin Kamu yang
2: mungkin
1: sedang diperhatikan.
2: Oh, iya, Sisi Iman ada lagunya. CCTV ada ceritanya. Ini alkisahnya, selalunya bos akan pantau TV kita melalui CCTV.
1: Betul.
2: Lepas tu pekerjaannya ni kejap-kejap tengok CCTV. Kejap-kejap tengok CCTV.
1: Dia rasa macam ada orang perhati.
2: Ada orang perhati.
1: Sebab dia punya CCTV dekat kedai ni terlampau banyak. Dekat tempat dia cedok makanan. Lagi dekat mana lagi?
2: Dekat kaunter.
1: Dekat kaunter. Tapi betul lah tempat CCTV yang dia letak tu. Supaya bos boleh pantau. Tapi masalahnya pekerja dia.
2: Mungkin bos ni selalu menekan-nekan. Tengok CCTV. Awak buat kena buat pergi. So dia pun setiap kali, setiap minit dia macam pas in lah. Dia buat-buat kerja, dia pandang.
1: Tengok, tengok dia cedok berapa.
2: Lepas tu sampaikan pelanggannya pun terkejut. Abang ni pandang apa ni? Ada hantu ke atas.
1: Sebenarnya dia tengok CCTV. Nak tengok CCTV. Dia nak bagi bos dia tahu yang dia diperhatikan.
2: Ya, betul. Okey, baik, kita nak bacakan komen daripada netizen ini, daripada Suhana. Customer pun takut, kenapa abang ni asyik tengok atas? Dia ada je malang ke?
1: Okey, ni komen daripada Diana. Dia kata, kenapa dah macam cerita seram ni, tiba-tiba pandang atas.
2: Tu muka abang yang memandang ke atas tu pun memang menjeramkan. Ada juga Sakium katanya, yang customer pun join sekali. Apa ni? Yang customer pun join sekali berhenti dah. Kenapa?
1: Yelah, dah tiba-tiba tengah cedok-cedok makanan, dia terpandang ke atas. Kalau saya pun, saya join juga.
2: Yelah.
1: Tahu juga apa ke atas tu.
2: Ada kucing ke, ada apa ke atas kan? Ada juga Bud Conker katanya, minta naik gaji lah tu.
1: Dia nak tunjuk dekat border dia gaji. Cedok makanan ikut piawaian.
2: Ya, betul. Ada juga alkisahnya. Ada satu kisah tu, dia dah kena-kena marah dengan bos apa semua. Bos tu keluar lah. Lepas tu dia maki-maki bos, juga gaya-gaya apa semua. Dia lupa ada CCTV.
1: Lagilah tu kalau bukan tak ada TV, tak ada CCTV pun, ada orang dengar.
2: Ada orang dengar juga.
1: Sebab kalau dekat tempat kerja kita ni sekarang ni, orang kata dinding,
2: kerusi,
1: meja semua boleh bercakap.
2: Ya, dinding, kerusi, meja semua boleh bercakap. Hati-hati walaupun tak ada CCTV dekat kita punya office tu. Mata orang ni melia-lia. Berhati-hati ya kalau orang kata.
1: Kalau nak mengata tu, duduklah duduk dekat, pastikan tak ada apa-apa yang berdekatan.
2: Kata berbatal lah. Cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar.
1: Betul. Kita kena amalkan yang itu. Okey, jom kita nak masuk video tular kita yang ketiga. Ini video tular sebelum ni, restoran tu dah pernah dah tular. Dengan dia punya pekerja, dia buat roti canai terbang. Tapi dalam video ni, adik kecil boleh tebar roti canai dengan sangat power lah, orang kata.
2: Dia boleh
1: terbang juga.
2: Okey, lepas ni kita cerita mengenai video tersebut. Mungkin ada juga yang sedang makan roti canai pada waktu ini. Roti canai kuah kari. Lepas tu ada ceker ayam
1: ada makan pula dengan sambal hijau.
2: Sambal coklat pun ada tu, saya tengok tu. Macam-macam warna ada. Ini lagu bersama Camelia, Rindu Padanya, Ruang Tak Pagi KL.
1: Ini baru KL.